0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Piye to, Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
6: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
5: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
9: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
8: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
9: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadio datang toko-toko pertanian saklek panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
11: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Selamat pagi Sobat Bahana, kembali lagi sama Bila Sobat Bahana sesi kedua ini ya Sobat Bahana. Setelah sesi pertama tadi Bila udah bahas dan ngobrol banyak sekali sama Sobat Bahana tentang aktivitas di pagi hari ini dan cuaca di pagi hari ini. Dan pastinya ada lagi satu lagi di topik hari ini gitu. Nah buat Sobat Bahana yang baru gabung gitu ya, selamat pagi dan selamat bergabung Sobat Bahana di sesi kedua ini sampai nanti jam 8 Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya gitu. Di edisi ngopi spesial Rabu 20 Mei 2026 gitu. Nah Sobat Bahana di pagi hari ini apakah gimana kabar Sobat Bahana gitu? Di pagi hari ini sudah adakah yang berangkat bekerja atau bersekolah gitu? Nah jangan lupa bersarapan ya Sobat Bahana, atau bunda-bunda yang pagi hari ini nyiapin bekal gitu buat anak dan suaminya. Jangan lupa sendoknya jangan ketinggalan, minumnya jangan ketinggalan, nanti malah isi bekalnya yang ketinggalan saking buru-burunya. Nah biar gak buru-buru Sobat Bahana deh, dibiasakan ya Sobat Bahana bangun pagi, habis bangun terus berolahraga gitu. Jangan langsung main HP ya Sobat Bahana, karena mungkin pengaruh HP bisa membuat kita lupa waktu gitu. Jadi udah bangun, bangunnya setengah 5, habis itu main HP ternyata tiba-tiba setengah 6 Sobat Bahana, belum mandi, belum prepare, belum apa-apa, dikira itu waktu berjalan sangat lambat mungkin ya di pagi hari, padahal di pagi hari itu waktu berjalan sangat cepat Sobat Bahana, bahkan ya gak kerasa kalau main HP itu bisa 1 jam 2 jam gitu. Nah Sobat Bahana gak kerasa juga Bila udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini jam 7, nah pastinya Bila juga membawa gitu, tadi Bila sudah berjanji sama Sobat Bahana, Bila akan membawakan informasi lagi dan beberapa cerita Sobat Bahana lainnya tentang topik hari ini, yaitu viral jalan dan infrastruktur gitu. Nah menurut Sobat Bahana sendiri sebagai warga dan masyarakat, dan mungkin warga umum gitu ya, masyarakat umum, sebetulnya yang dibutuhkan itu Sobat Bahana itu apa sih? Apakah fasilitas, apakah jalanan, apakah sekolah, apakah bangunan kesehatan gitu, contohnya puskesmas yang mungkin sudah rusak gitu. Sobat Bahana pasti menjumpai ya yang viral akhir-akhir ini, mungkin jalanan yang rusak, gak diperbaiki, yang berlubang, yang mungkin becek, atau gitu waktu hujan, banjir, dan genangannya itu, waktu lubang-lubangnya itu sampai gak kelihatan dan menimbulkan kecelakaan gitu. Nah sebetulnya Sobat Bahana, selain itu juga masih banyak gitu infrastruktur yang lagi viral. Contohnya ya Sobat Bahana, krisis air bersih itu. Terus habis itu fasilitas umum yang tidak memadai atau sudah rusak. Contohnya lampu jalan Sobat Bahana. Nah pastinya ini sangat diperlukan ya Sobat Bahana, apalagi di malam hari gitu. Gak mungkin Sobat Bahana kita baru pulang main gitu atau baru pulang kerja di malam hari di sekitar jalanan rumah kita itu gak ada lampu jalan Sobat Bahana. Jadi itu sangat-sangat penting ya Sobat Bahana sebetulnya gitu. Selain jalanan, sekolah yang rusak atau puskesmas atau tempat kesehatan yang rusak gitu, lampu jalanan termasuk fasilitas yang penting juga. Nah selain lampu jalanan, apalagi sih menurut Sobat Bahana yang termasuk penting gitu? Jadi sebetulnya Sobat Bahana, kita sebagai masyarakat dan warga itu tidak menuntut gitu, menuntut fasilitas yang mewah ya Sobat Bahana, yang wah gitu, enggak. Sebetulnya yang sederhana tapi berguna gitu. Contohnya jalanan itu ya gak usah lebar-lebar gitu, gak usah terlalu memakan lahan, yang penting itu bisa digunakan. Contohnya jalannya itu mulus, jalannya tidak berlubang, jalannya tidak becek saat hujan, tidak banjir saat hujan gitu, lubang-lubangnya tidak menggenang air, airnya tidak mengundang ke lubang gitu saat hujan gitu. Jadi saat tiba-tiba pagi-pagi hujan, kita mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, nah itu nyaman Sobat Bahana, hanya terguyur hujan saja bisa pakai jas hujan gitu. Jadi pagi hari mungkin kalau hujan ya Sobat Bahana bisa langsung ke sekolah tanpa alasan, tanpa ada yang terbebani, tanpa ada rasa tidak nyaman gitu. Nah ada lagi Sobat Bahana, lampu jalan gitu, itu sebetulnya sangat penting ya Sobat Bahana kalau kita pulang malam gitu ke daerah, mungkin daerahnya agak terpelosok, nah itu gak ada lampu jalan, waduh gimana. Walaupun ya Sobat Bahana biasanya kendaraan itu disertai lampu ya, tapi kalau kita naik sepeda atau gitu Sobat Bahana, lampu kendaraan kan hanya menyorot ke depan gitu, kalau ada lubang gitu di samping atau di mana, kita gak tahu tiba-tiba kita jatuh kan juga siapa yang mau bertanggung jawab gitu Sobat Bahana. Nah maka dari itu lampu jalanan itu juga perlu gitu.
Selain itu Sobat Bahana, apakah ada lagi menurut Sobat Bahana fasilitas atau hal yang viral tapi itu sebetulnya betul-betul dibutuhkan gitu. Jadi masyarakat itu tidak membutuhkan viralnya Sobat Bahana tapi membutuhkan kegunaannya gitu. Jadi kalau bisa ya Sobat Bahana, fasilitas yang ada itu berguna dengan semaksimal mungkin. Fasilitas yang ada atau tenaga atau bangunan yang ada yang proses pembangunan ini itu nantinya berguna gitu dan bisa menjadi jangka waktu panjang gitu. Jadi bisa berguna dengan jangka waktu panjang gitu Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana yang lain yang mau cerita nih tentang pengalamannya atau opininya di pagi hari ini tentang fasilitas umum atau jalan-jalanan ini, mungkin Sobat Bahana melewati jalanan nih di sekitar Ngawi gitu yang berlubang parah atau jembatan gitu Sobat Bahana yang rusak, boleh banget nanti calling-calling saja sama Bila di 085-63-45-45-45 gitu. Langsung via chat juga gak apa-apa Sobat Bahana, langsung aja cerita sama Bila gitu. Bila akan menanggapi semua cerita dan opini yang Sobat Bahana berikan di pagi hari ini, karena memang pagi hari ini Bila ikut tugasnya menemani Sobat Bahana semuanya, menemani bercerita dan mengobrol tentang topik hari ini gitu. Nah Sobat Bahana, nah Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini. Pastinya nanti Bila akan membawa informasi-informasi lagi yang menarik dan mengulik lagi topik hari ini gitu.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, selamat bergabung untuk yang baru bergabung dan selamat pagi gitu ya Sobat Bahana. Di pagi hari ini di jam 7.15 ini ya, enak itu biasanya ngopi sambil sarapan ya Sobat Bahana. Nah ini sudah masuk waktu-waktu sarapan. Nah Sobat Bahana, mungkin yang udah bekerja tadi udah disempetin sarapan gitu, atau Sobat Bahana yang udah bekerja tapi belum disempetin sarapan, bisa banget nanti disempetin dulu ya Sobat Bahana, karena memang sarapan pagi itu sangat penting gitu. Nah Sobat Bahana, kembali lagi sama topik hari ini, yaitu tentang infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di daerah kita gitu Sobat Bahana. Nah mungkin ya Sobat Bahana sendiri tahu gak sih kebutuhan sebenarnya masyarakat atau Sobat Bahana sendiri itu apa sih, entah fasilitas umum di apa gitu Sobat Bahana. Dan menurut Sobat Bahana sendiri, jalanan yang rusak atau fasilitas umum yang rusak itu biasanya diakibatkan oleh kebiasaan dari warga seperti apa. Contohnya jalannya udah mulus, udah diaspal, tapi habis itu dilewatin sama truk-truk gitu yang mungkin di luar pendanaan desa gitu Sobat Bahana. Nah itu juga bisa menjadi sebab akibat jalanannya rusak.

Sakya Sobat Bahana. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri, selain jalanan gitu ya Sobat Bahana, apalagi mungkin yang bisa rusak karena kebiasaan masyarakat sekitar kita. Jadi selain kita itu menikmati atau menggunakan fasilitas umum dan jalanan gitu Sobat Bahana yang lagi viral karena rusak gitu, selain kita menggunakan dengan baik, kita juga ada tugas untuk menjaga ya Sobat Bahana. Nah, jangan sampai ya Sobat Bahana, sudah diperbaiki, sudah dibangun dengan bagus gitu, lampu-lampu sudah dipasang di perjalanan, di jalan-jalan gitu Sobat Bahana, jalan-jalan sudah mulus tapi malah disalahgunakan atau tidak dijaga gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, pastikan gitu, pastikan menjaga dan menggunakan dengan baik ya Sobat Bahana. Apalagi Sobat Bahana, biasanya tuh anggaran suatu daerah itu kalau untuk pembangunan itu kan pasti ada Sobat Bahana. Tapi kalau gitu, kalau yang rusak itu di luar anggaran, biasanya Sobat Bahana akan membatasi pengeluaran lagi. Nah contohnya itu dampaknya ke beberapa kenaikan bahan-bahan pokok gitu Sobat Bahana. Nah itu Sobat Bahana juga termasuk resiko gitu Sobat Bahana. Jadi buat bunda-bunda yang akhir-akhir ini bahan-bahan pokok belanjanya naik gitu, semangat untuk berprotes ya bunda-bunda, semangat juga untuk berbelanja setiap hari, semangat untuk berdiskon setiap hari ya Sobat Bahana. Nah gitu, jadi untuk ayah-ayah juga jangan protes kalau masakannya tiba-tiba meroset, menurun gitu, atau tiba-tiba masakannya jadi sedikit gitu. Karena memang Sobat Bahana, ini ada kenaikan beberapa bahan pokok yang pastinya itu membuat bunda-bunda ini jadi cemas ya Sobat Bahana. Apalagi yang cabai awalnya 40 ribuan tiba-tiba jadi 50 ribuan. Waduh, itu biasanya Sobat Bahana yang weekend nanti masak ayam, tiba-tiba nanti masaknya tempe gitu. Jadi gak apa-apa, tapi Sobat Bahana, diterima masakan bunda-bundanya gitu. Apalagi sebentar lagi Idul Adha ya Sobat Bahana. Waduh, itu biasanya Idul Adha dapat daging, dimasak opor, dimasak rendang. Nanti kalau bahan-bahan naik, jadi males masak tuh bunda-bundanya. Jadi buat Sobat Bahana semuanya, ayo di restock itu belanjanya, mumpung belum naik lagi. Siapa tahu minggu depan udah naik lagi kan gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, bila akan kembali lagi nanti Sobat Bahana pastinya akan ngobrol lagi dengan Sobat Bahana semuanya, membawakan informasi-informasi lagi gitu. Nah Sobat Bahana jangan kemana-mana, karena bila masih namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Nah Sobat Bahana, setelah yang satu ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini

0: bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni sehat alami.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Bila. Sobat Bahana udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini jam 7 lebih 40 gitu. Masih ada waktu 20 menit Sobat Bahana buat yang mau ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Nah buat Sobat Bahana yang baru gabung juga selamat pagi dan selamat bergabung gitu ya Sobat Bahana. Pastinya di pagi hari ini dari tadi jam 6 gitu Bila udah ngobrol sama Sobat Bahana semuanya dan membawakan beberapa obrolan gitu yang sangat-sangat menarik ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Entah itu tentang aktivitas di pagi hari ini atau tentang cuaca di pagi hari ini dan tentang topik hari ini gitu. Topik hari ini yaitu mengenai tentang viralnya jalan dan infrastruktur itu masyarakat itu yang aslinya yang dibutuhkan masyarakat itu apa Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana semua aja yang merasa gitu, merasa punya opini atau cerita tentang kebutuhan masyarakat atau Sobat Bahana sendiri apa, boleh banget langsung di-share di 085-634-5454-5. Entah dari segi jalanan yang rusak gitu, kebutuhan utama Sobat Bahana untuk jalur transportasi karena itu adalah jalan utama untuk menuju kota atau menuju sekolah dan bekerja itu, atau mungkin sekolah-sekolah yang sudah rusak di sekitar daerah Sobat Bahana semuanya, atau mungkin penerangan jalan yang kurang. Nah itu juga termasuk fasilitas ya Sobat Bahana yang mungkin kebutuhan Sobat Bahana semua, kebutuhan masyarakat di daerah-daerah Sobat Bahana gitu. Nah Sobat Bahana, selain diberikan fasilitas yang mungkin sudah dibangunkan, sudah diperbaiki, tugas kita selain menggunakan dengan baik adalah menjaga juga Sobat Bahana. Jadi mungkin ya kalau jalannya sudah diperbaiki, tugas kita harus menjaga gitu. Jangan setiap hari jalan tersebut dilewati kendaraan berat gitu. Jangan sampai saluran airnya itu belum diperbaiki, jadi jalannya aja saluran airnya enggak gitu Sobat Bahana. Nah itu juga mempengaruhi, mungkin kalau hujan terus menerus saluran airnya jelek gitu Sobat Bahana, saluran airnya itu tidak diperbaiki, bisa-bisa banjir. Nah Sobat Bahana, banjir juga bisa merusak jalan gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, jadi kalau gitu di sekitar Sobat Bahana sudah ada jalan yang diperbaiki atau penerangan sudah diperbaiki, mari kita jaga sama-sama ya Sobat Bahana. Mari kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Nah selain Sobat Bahana, selain ada saluran air gitu Sobat Bahana, ada juga mungkin ya akar pohon yang sudah menjalar ke jalan gitu. Nah Sobat Bahana, pastinya saat memperbaiki jalan harus memperhatikan kanan kirinya, sisi kanan kirinya mungkin gitu ada pohon yang lumayan besar. Nah pohon itu menjalar akarnya menjalar ke jalan gitu. Nah itu juga bisa merusak jalan ya Sobat Bahana. Jadi pastikan gitu sekitar jalanan yang akan diperbaiki itu sudah steril gitu Sobat Bahana. Jadi saat jalannya sudah jadi, tidak ada cerita membongkar jalan karena ada tanaman yang mungkin menjalar ke jalan gitu. Nah itu pastinya ya Sobat Bahana, itu juga tugas Sobat Bahana semua sebagai masyarakat itu memastikan juga selain petugas yang memperbaiki jalan. Nah Sobat Bahana juga, menurut Sobat Bahana nih, apa aja sih fasilitas atau yang lagi viral akhir-akhir ini gitu. Nah itu termasuk kebutuhan Sobat Bahana semua sebagai masyarakat, atau ada kebutuhan lain juga mungkin yang gak viral tapi itu benar-benar dibutuhkan oleh Sobat Bahana sebagai masyarakat juga. Nah boleh banget di-spill sama Bila di 085-634-5454-5. Kalau mau ngobrol langsung juga boleh Sobat Bahana di pagi hari ini, langsung aja calling-calling Bila di 085-634-5454-5 gitu. Nah Sobat Bahana, yang punya pengalaman nih boleh banget juga cerita, atau pengalaman di jalanan yang rusak, jalanan yang tidak ada penerangannya gitu, mungkin omahnya terpelosok tidak ada penerangan, jalanannya rusak. Nah ini juga harus diperhatikan ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana boleh banget nih cerita sama Bila pengalamannya, atau bagaimana jalanan tersebut itu dilalui oleh warga-warga sekitar, gimana warga-warga sekitar itu berangkat sekolah dan bekerja melalui jalan tersebut, apalagi itu jalan utama gitu. Jadi harus diperhatikan kalau memang jalanannya itu rusak ya Sobat Bahana. Nah satu lagi Sobat Bahana, mungkin di sekitar rumah Sobat Bahana juga saluran air ya, saluran air yang mungkin belum memadai atau belum diperbaiki gitu, yang bisa menimbulkan banjir juga. Boleh banget Sobat Bahana tuh cerita sama Bila di pagi hari ini gitu. Jadi itu juga penting, selain penerangan jalan itu juga termasuk fasilitas yang lumayan penting ya Sobat Bahana, karena itu mempengaruhi jalannya air saat hujan, apalagi nanti saat musim hujan. Jadi biasanya tempat-tempat atau daerah-daerah yang banjir itu tidak hanya tempat atau daerah yang dekat dengan sungai ya Sobat Bahana.

sana. Bisa juga daerah yang mungkin saluran airnya itu tidak ada atau tidak memadai, bisa aja airnya itu meluap dari saluran air tersebut gitu. Jadi buat Sobat Balana semuanya, boleh banget cerita di pagi hari ini langsung aja di 0856345445 gitu. Nah Sobat Balana juga yang di Space Radio nih, gimana pendapat Sobat Bahana semuanya tentang tema hari ini? Yang lagi viral apa nih juga? Mungkin Sobat Bahana tahu yang lagi viral mungkin jalanan di mana, di sekitar Ngawi, atau jalannya kondisinya bagaimana. Dan mungkin Sobat Bahana juga punya kebutuhan sebagai warga gitu ya. Apa yang dirasakan sebagai warga, apa yang paling dibutuhkan sebagai warga gitu. Tentang fasilitas umum atau pembangunan-pembangunan di sekitar kita. Contohnya pembangunan sekolah yang hampir rusak, atau pembangunan jembatan gitu Sobat Bahana. Jembatan juga termasuk fasilitas umum. Nah, kalau jembatannya rusak, tidak ada penghubung antar desa atau penghubung daerah sana dengan daerah sini gitu. Apalagi sungainya itu sungai besar. Nah, Sobat Bahana semuanya juga harusnya tahu gitu. Jembatan itu sangat amatlah penting untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah, buat Sobat Bahana boleh banget langsung di-share opini atau pendapatnya dan ceritanya di 0856345445 gitu. Nah, bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini.

0: Gingpus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak beber lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Baru, Stoklin Soft Surgeon Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Surgeon Double Perfume, hadirkan.
5: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah gitu Sobat Bahana di ajang ngopi spesial edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama Bila di pagi hari ini gitu. Kita udah membahas beberapa topik yang menarik gitu Sobat Bahana di pagi hari ini, dan pastinya membantu dan memberikan informasi kepada Sobat Bahana semuanya. Dan Bila juga di pagi hari ini berterima kasih kepada Sobat Bahana yang sudah bercerita gitu ya, sudah menghubungi Bila di pagi hari ini, dan Sobat Bahana sudah gabung dan ngobrol-ngobrol langsung bersama Bila gitu. Nah, semoga Sobat Bahana sehat selalu, dan semoga kita bertemu lagi di besok ya Sobat Bahana. Pastinya Bila akan membawa lagi topik yang menarik sekali. Dan acara selanjutnya gitu setelah ini Sobat Bahana ajang ngopi spesial kembali gitu. Nah Sobat Bahana juga semoga yang nonton gitu ya di pagi hari ini, yang dengerin gitu, tetap setia dengerin Bahana FM Ngawi dimanapun kalian berada gitu. Nah Bila pamit undur diri Sobat Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM.

102,5 FM Bana Radio, Sobat Bana Purbaya. Pastikan kondisi Indonesia ini jauh berbeda dengan krisis di tahun 1998. Sobat Bana, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan krisis moneter 1998. Purbaya membantah pelemahan nilai tukar rupiah yang kini mencapai Rp17.600 hingga Rp17.700 per dolar Amerika Serikat, dikaitkan dengan krisis moneter yang terjadi di tahun 1998. Purbaya menegaskan, struktur dan fondasi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dan juga resisten. Dan dalam menghadapi guncangan eksternal, menurut Purbaya Sobat Bana, ada perbedaan fundamental pada kebijakan makro dan juga stabilitas dalam negeri jika dibandingkan dengan situasi yang hampir tiga dekade lalu itu. Sobat Bana, Purbaya menguraikan riwayat krisis 1998 dipicu oleh hantaman resesi ekonomi yang sudah mendera Indonesia sejak tahun 1997. Kondisi itu kemudian memacu rentetan efek domino berupa ketidakstabilan sosial dan sosial politik yang masif. Sobat Bana, sebaliknya kondisi Indonesia hari ini menurut Purbaya seperti dikutip dari okzone.com hari ini bertolak belakang karena roda perekonomian domestik ini terbukti tumbuh dengan kuat. Situasi politik saat ini Sobat Bana memberikan ruang kendali yang cukup untuk pemerintah guna memulihkan indikator makro yang sempat terdampak oleh volatilitas global. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus empat koma lima FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Selamat pagi Sobat Banar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Lila Banar udah siap banget dari Tuna Jawa 119 Ngawi kembali menemani apapun aktivitas yang udah mulai dikerjakan nih pagi hari ini Sobat Banar di Rabu 20 Mei ya, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati di tanggal 20 Mei hari ini gitu Sobat Banar. Nah, kayaknya pas banget juga momentumnya di Hari Kebangkitan Nasional. Kita juga hadirkan satu topik yang berkaitan juga sih Sobat Bana, untuk bisa bangkit gitu ya, memupuk terus semangatnya, berjuang, beraktivitas gitu, dan meraih hasil terbaik. Salah satu yang diperlukan ini adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai gitu loh, biar roda perekonomian juga berjalan dengan baik seperti itu ya. Nah, tapi banyak juga nih yang masih saja viral tentang jalan dan juga infrastruktur yang rusak gitu. Nah, sebenarnya Sobat Banar, warga ini sebenarnya butuh apa sih? Mungkin Sobat Banar sebagai warga yang terdampak juga dengan infrastruktur atau jalan yang dianggap, nah, gak layak nih, ini gak mendukung banget buat jalannya roda perekonomian di tempat Sobat Banar gitu. Boleh dong kasih tanggapan atau opininya di sini ya. Kita tunggu di Ngopi Spesial pagi hari ini. Dan yang pasti juga berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional, kita juga bakal hadirkan lagi, kupas lagi gitu ya, sejarah momen penting yang terjadi di hari ini di tanggal 20 Mei gitu. Sobat Banar, jangan kemana-mana, pastikan untuk bisa terus gabung di sini.

0: bisa juga banget, bisa banget juga berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu. Silakan nih, kita tunggu ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana. Halo, juga Bu. Gitu. Oke, kita tunggu di ngopi spesial sampai jam 10 pagi.
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bahana, Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei ya. Satu peristiwa yang menjadi latar belakang diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional ini adalah berdirinya organisasi Budi Utomo di 20 Mei 1908. Ini sebuah organisasi modern pertama nih Sobat Bahana yang digagas oleh para pelajar Stovia Sekolah Dokter Bumi Putra ya di Batavia, termasuk juga Dokter Sutomo dan tokoh-tokoh yang lain gitu. Nah, Sobat Bahana, Budi Utomo ini menjadi tonggak awal kesadaran nasional bangsa Indonesia untuk bersatu dan juga memperjuangkan kemerdekaan dari bangsa penjajah. Nah, organisasi ini ya mendorong kemajuan pendidikan, kemudian budaya, juga ekonomi, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia gitu. Hari Kebangkitan Nasional sendiri ditetapkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia di tahun 1948 oleh Presiden Soekarno sebagai momen ya untuk mengenang awal kebangkitan nasionalisme dan juga perjuangan kolektif menuju kemerdekaan. Sobat Bahana, mendorong kemajuan pendidikan, budaya, dan juga ekonomi. Nah, salah satunya kalau di zaman modern seperti sekarang gitu, bukan di zaman modern aja sih, sebenarnya sejak dari dulu infrastruktur ini menjadi salah satu poin penting gitu ya untuk bisa membangkitkan atau menggerakkan perekonomian masyarakat gitu. Tapi ternyata nih Sobat Bahana, masih ada daerah-daerah yang menjadi viral karena jalan dan infrastrukturnya itu benar-benar gak memadai gitu loh. Nah, sebenarnya apa sih yang diinginkan masyarakat gitu dengan memviralkan kondisi-kondisi yang seperti itu Sobat Bahana? Ini pas banget kita hadirkan juga topiknya gitu ya di momen Hari Kebangkitan Nasional hari ini. Silahkan

silakan bisa share tanggapan atau opininya di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, di situ ada chat room. Nah, silakan nih sobat Bahana bisa kasih tanggapan atau komennya di situ. Kita bakal bahas khusus di sesi yang kedua di Ngopi Spesial. Tapi mulai dari sekarang bisa banget nih mungkin kasih informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas, kondisi jalan. Nah, ini dia ya salah satunya yang berkaitan dengan topik kita hari ini gitu. Terus juga kondisi cuaca mungkin, atau ada hal lain terjadi di sekitar kamu, boleh banget kasih informasinya. Kalau bisa sih ada videonya gitu ya, kirim ke 085634545. Atau mungkin pingin berbagi informasi peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tempat kamu atau di sekitar kamu, di instansi, di sekolah mungkin juga ya, bisa banget kirim ke 085634545. Ya sobat Bahana, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini memang menjadi simbol semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air gitu dalam membangun kehidupan bangsa dan negara gitu ya. Yang pasti ini nih Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati hari ini sobat Bahana, mudah-mudahan ini menjadi satu momen buat kita semuanya berani bangkit. Kalau selama ini mungkin merasa ada dalam situasi yang terpuruk gitu ya, berani bangkit untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi isi hati kita. Berani bangkit juga untuk bisa memberikan kritik-kritik yang membangun. Dan sobat Bahana, berani bangkit pokoknya untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, kita nanti masih bakal ini ya, kupas tentang Hari Kebangkitan Nasional. Dan pastikan untuk bisa terus gabung di sini sobat Bahana di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Kubur karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
6: Sing penting to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan nih bule.
5: Ya terus, ya terus, hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
6: Ini wis tak delok jios tenan bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet

0: Dan cair, Sumadyo dateng
1: toko Pak Suradi Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
2: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi.
5: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
7: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kado spesial di momen Hari Kebangkitan Nasional hari ini ya, 20 Mei. Nah, Indonesia Sobat Bana ini meraih peringkat pertama loh dalam transparansi insentif pajak gitu. Indonesia menempati peringkat pertama dunia gitu ya dalam transparansi berdasarkan transparansi pelaporan pajak, insentif perpajakan gitu. Ini berdasarkan laporan Global Tax Expenditures Transparency Index gitu atau GTETI Sobat Bana di tahun 2026. Dan tahu gak sih kalau Indonesia ini berhasil mengungguli sejumlah negara maju gitu. Nah Sobat Bana, Global Tax Expenditures Transparency Index ini indeks komparatif yang menilai praktek pelaporan insentif atau belanja perpajakan secara global gitu ya. Dan pertama kali dirilis di tahun 2023 lalu gitu. Nah Sobat Bana, Indonesia menempati peringkat pertama mengungguli sejumlah negara maju gitu. Ini dengan skor ya, peringkat pertama ini dengan skor 79,9. Di bawahnya ada Korea Selatan di peringkat kedua ini ya dengan skor 78,3. Peringkat ketiga diduduki Australia yang punya skor 76,3. Belanda di urutan keempat skornya 75,5 dan Kanada yang meraih skor 72,9 ini menempati peringkat kelima dunia. Nah Sobat Bana, indikator penilaian sendiri ini didasarkan pada kehadiran laporan publik gitu. Ini skornya 18/20 gitu ya untuk Indonesia. Kemudian kerangka kelembagaan yang meraih skor 15,3 dari 20 poin gitu. Metodologi dan cakupan ini memperoleh yang hampir sempurna 19 dari poin 20 ya. Kemudian data deskriptifnya ini meraih skor 15,6/20 dan penilaian belanja perpajakan ini 12 ya dari total 20 gitu. Nah, Indonesia ini meraih skor 79,9 dari nilai sempurna 100 gitu loh Sobat Bana. Nah, kenapa transparansi insentif pajak ini manfaatnya apa gitu? Yang pasti ini bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan fiskal, kemudian memudahkan evaluasi efektivitas insentif pajak, juga meningkatkan kepercayaan publik oleh investor ya Sobat Bana. Dan ini yang pasti memastikan insentif ini tepat sasaran rumah tangga, kemudian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga bisa menerima manfaat belanja perpajakan yang di tahun 2025 kemarin ini sebesar 389 triliun rupiah Sobat Bana. Untuk besarannya gitu ya. Oke, itu sekedar gambaran aja kalau Indonesia di momen Hari Kebangkitan Nasional ini mendapatkan kado istimewa menduduki peringkat pertama transparansi insentif pajak secara global gitu, mengungguli sejumlah negara-negara maju juga gitu. Baik Sobat Bana, kita masih jalan terus nih di Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Rabu 20 Mei.
8: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Trans News.
1: Sobat Bana, Presiden Prabowo akan beberkan isi RAPBN 2027 hari ini. Sobat Bana, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan langsung pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Senayan, Jakarta pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Sobat Bana, kehadiran kepala negara ini sudah dikonfirmasi melalui Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi. Menurutnya, Prabowo akan hadir di DPR bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional. Sobat Bana, tanggal 20 Mei di Hari Kebangkitan Nasional, Presiden ingin memanfaatkan momentum kali ini untuk menyatukan pandangan dan juga kekuatan sebagai satu bangsa Indonesia. Sobat Bana, Presiden menyatakan penyatuan pandangan pandangan itu diperlukan terutama dalam menghadapi tantangan dan juga menjaga perekonomian nasional. Di hari ini Sobat Bana, DPR akan menggelar paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Saan Mustopha menyatakan Presiden Prabowo akan berpidato langsung di hadapan anggota DPR untuk menyampaikan juga isi dari RAPBN 2027. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan Sobat Bahana. Momentum Hari Kebangkitan ini memang menjadi satu momen untuk kembali Sobat Bahana menyatukan tekad, menguatkan langkah gitu ya, untuk bisa bangkit memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, kemerdekaan, kemudian juga ini ekonomi juga gitu. Dan salah satunya ini dengan memperbaiki infrastruktur jalan gitu ya. Nah, belakangan kan banyak viral tuh Sobat Bahana di beberapa daerah. Banyak yang memviralkan kalau kondisi jalannya tuh rusak, infrastrukturnya nggak memadai. Nah, ini bisa menghambat aktivitas warga, terutama untuk menggerakkan roda ekonominya gitu. Oke, kalau menurut kamu, apa sih yang dibawahi masyarakat dengan memviralkan jalan-jalan atau infrastruktur yang rusak itu? Sobat Bahana, kita tunggu tanggapan atau komentarnya gitu ya. Kita tunggu di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xspace Radio. Nanti kita yang mau kasih komen di situ bisa banget, nanti kita angkat juga gitu ya di sesi yang kedua gitu. Hari Kebangkitan Nasional Sobat Bahana sekali lagi ini berawal dari berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, Budi Utomo, di tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Didirikan oleh para pelajar Stovia ya, atau sekolah kedokteran. Pelopornya gitu ada Dr. Sutomo, kemudian Dr. Wahidin Sudiro Husodo juga gitu. Dan di masa penjajahan Belanda Sobat Bahana, Indonesia memang bergerak secara terpisah berdasarkan daerah dan juga kelompoknya masing-masing gitu. Nah, kehadiran Budi Utomo ini menjadi titik awal kesadaran nasional untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, dan juga kemerdekaan gitu. Momentum ini kemudian Sobat Bahana dianggap sebagai awal kebangkitan Indonesia karena memunculkan semangat persatuan dan juga nasionalisme modern gitu loh ya. Semangat inilah yang kemudian menjadi berbagai gerakan menuju kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini untuk mengenang perjuangan para tokoh bangsa dalam membangun kesadaran nasional dan juga persatuan rakyat Indonesia. Untuk tahun 2026 ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini mengambil tema resmi jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara gitu. Nah, tema ini mengandung satu pesan penting nih Sobat Bahana, perlunya menjaga generasi muda itu sebagai aset strategi bangsa gitu ya, untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di bidang pendidikan, teknologi, sosial budaya, dan juga pembangunan nasional.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bahana, momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya, yang kita peringati hari ini di tanggal 20 Mei gitu. Ini menjadi pengingat buat kita semuanya Sobat Bahana, kalau kita harus bisa mendorong kemajuan pendidikan, kemudian budaya dan juga ekonomi, menumbuhkan semangat kebangsaan juga di kalangan rakyat Indonesia, terutama di kalangan para pemuda, di kalangan muda gitu ya. Oke, ini pas banget sepertinya dengan tema yang diusung di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara gitu. Nah, untuk bisa mendorong kemajuan pendidikan, budaya, ekonomi, salah satunya, nah ini infrastruktur juga mesti diperhatikan gitu. Cuman sekarang kan banyak tuh jalan-jalan rusak yang coba diviralkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih yang dimaui masyarakat Sobat Bahana? Kita tunggu di sini tanggapan atau komennya di

0: juga dari Sobat Banam, apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi gitu ya, kita tunggu informasinya. Kalau punya videonya, nah langsung dikirim ke nomor 085634545. Oke, baik Sobat Banam. Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 ini kan menggunakan angka 118 gitu maksudnya ya, untuk logo resminya yang ini merupakan usia peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026, jadi ke 118, jaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa gitu. Nah, beberapa elemen visual yang dalam logo yang punya filosofi mendalam, di antaranya warna biru Sobat Bana, ini melambangkan masa depan dan kemajuan teknologi. Kemudian warna emas melambangkan optimisme dan kemakmuran bangsa. Simbol elang ini menggambarkan semangat Garuda Indonesia. Elemen daun, nah ini melambangkan kelangsungan hidup dan ketahanan nasional gitu loh. Ini jadi apa namanya, simbol semangat kebangkitan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman yang modern.
1: Baru Suckling Soft Surgeon Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Suckling Soft Surgeon Double Perfume hadirkan
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, jangan lupa nanti di jam 9 sampai 10 kita bakal gelar kembali kuisnya bersama Kopi Bintang 5. Ditungguin aja nanti untuk apa namanya, untuk ikutan gitu ya, biar dapat hadiahnya dong. Hari gini siapa sih yang gak mau hadiah gitu. Oke, nanti juga apa namanya, Sobat Bahana, kita bakal bahas khusus juga topiknya hari ini bertepatan dengan momen Hari Kebangkitan Nasional. Nah, salah satu untuk bisa apa namanya meningkatkan taraf hidup masyarakat ini dengan meraih kemajuan di bidang ekonomi gitu loh. Nah, salah satu yang mendukung itu adalah infrastruktur yang memadai. Cuma sekarang ini kan banyak tuh masyarakat yang coba memviralkan jalan-jalan rusak gitu ya. Nah, ini kalau menurut kamu apa sih sebenarnya dimaui masyarakat dengan memviralkan ini? Kita tunggu juga tanggapan atau komennya di 0856345455. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: baru, Stoklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tiba di Jeddah, Gus Irfan ini pimpin rapat maraton persiapan puncak haji. Sobat Bana, rombongan kedua Amirul Hajj Indonesia sudah resmi mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Sobat Bana, rombongan yang dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umroh atau Menhajs Muhammad Irfan Yusuf atau

Gus Irfan mendarat bersama jajaran pejabat tinggi dan tokoh ormas dalam tokoh ormas Islam Tanah Air. Sobat Bana, dalam rombongan ini ikut Menko Pemberdayaan Manusia Mohaimin Iskandar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i, juga tokoh perwakilan dari Muhammadiyah Profesor Hasyim Shah Nasution dan Kiai Haji Asep dari Nahdlatul Ulama atau NU. Sobat Bana, Menhas Gus Irfan ini menegaskan fokus utama saat ini adalah mematangkan persiapan fase puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Pihaknya juga mengaku terus menggelar rapat maraton demi mengantisipasi segala kendala yang terjadi. Sobat Bana, seluruh skenario pergerakan jamaah akan dikunci dalam keputusan final di Rabu hari ini. Dan dalam kesempatan yang sama, Sobat Bana, Gus Irfan ini juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para petugas haji di lapangan. Karena menurutnya, kerja keras para petugas ini mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat di tanah air. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus koma lima FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Dila masih di sini ya. Yang barusan gabung, welcome deh. Yang udah dari tadi stay-nya, makasih banget. Kita di sesi yang kedua atau sesi terakhir di ngopi spesial pagi hari ini. Dan Sobat Bana mewarnai peringatan Hari Kebangkitan Nasional di hari ini. Mungkin saat ini lagi menikmati aktivitasnya dengan secangkir kopi. Dan lagi mikir juga nih Sobat Bana, beberapa terakhir di media sosial kan banyak tuh video-video yang menampilkan jalan rusak, aspal berlubang, saluran drainase yang kurang terawat, sampai keluhan soal fasilitas umum yang dianggap tuh belum maksimal gitu ya. Ada yang viral karena kendaraannya jatuh, ada yang ramai karena warga nih sampai patungan untuk memperbaiki jalan gitu loh. Nah, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional hari ini, muncul satu pertanyaan nih Sobat Bana. Kalau dulu kan kebangkitan nasional itu dimaknai sebagai semangat melawan ketertinggalan dan membangun bangsa. Nah, hari ini kebangkitan itu seperti apa sih? Apakah masyarakat hanya ingin jalannya mulus ataukah sebenarnya diinginkan lebih besar lagi dari viralnya jalan-jalan dan infrastruktur yang rusak gitu. Oke, kita tungguin di sini tanggapan atau komennya. Silakan nih Sobat Bana, bisa di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana ya, ini melalui aplikasi Xspace Radio gitu. Ayah, jangan lupa juga hari ini kita bakal bagi-bagi hadiah lagi dari kopi bintang 5 nih Sobat Bana. Kopi hitam kental yang rasanya udah pasti istimewa, nikmat banget, dan dibikin pasti dijamin nih kamu tuh susah move on dari rasanya gitu loh. Kopi bintang 5 nih Sobat Bana. Ini kalau yang Lila pegang ini kemasan 120 gram ya, murah banget. 120 gram cuma Rp10.000, udah dapat gratis satu gelas cantik Sobat Bana, secantik yang siaran pagi hari ini. Oke, kopi bintang 5 yang pas banget jadi teman kapanpun, dimanapun, bersama siapapun gitu ya. Nih, pertanyaan hari ini gampang aja Sobat Bana. Untuk pembelian kopi bintang 5 kemasan 120 gram seperti ini, Sobat Bana bisa dapat hadiah apa? Yo, silakan nih kasih jawabannya, sertai nama dan alamat ya. Kirim ke 0856345454545.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
2: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, di ngopi spesial pagi hari ini kan spesial banget, bertepatan dengan hari peringatan hari kebangkitan nasional ya, tanggal 20 Mei gitu. Nah, akhir-akhir ini kan kita tahu nih Sobat Bana, banyak ya yang memviralkan jalan rusak, kemudian infrastruktur yang nggak memadai gitu. Padahal ini adalah salah satu sarana untuk masyarakat bisa menata kehidupan yang lebih baik lagi gitu, meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Dan ini juga sama nih seperti semangat hari kebangkitan nasional yang berlatar belakang berdirinya organisasi Budi Utomo gitu. Salah satu tujuannya kan untuk mendorong kemajuan di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga budaya gitu ya. Nah, Sobat Bana, tentang banyaknya yang viral jalan dan infrastruktur

0: Pagi, Mbak.
1: Pagi, Mas Alfa. Apa kabar pagi hari ini?
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tetap semangat ya, Mas, ya?
0: Pasti.
1: Apapun kondisinya.

0: juga yang viral juga kendaraan sampai jatuh gitu ya. Dan sampai warga ini jadi patungan untuk memperbaiki jalan gitu. Nah, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini jadi muncul pertanyaan menarik nih Mas Fafa. Kalau dulu Hari Kebangkitan itu dimaknai sebagai semangat melawan ketertinggalan dan juga membangun bangsa. Hari ini bentuk kebangkitan itu seperti apa sih? Apakah masyarakat hanya ingin jalan mulus? Atau sebenarnya ada yang lebih besar lagi yang diinginkan dari viralnya video-video tentang kerusakan jalan atau infrastruktur seperti itu, Mas Fafa?
1: Ya, pastinya sih kalau ngomongin soal pengembangan atas sesuatu ya, atau yang konteksnya pas ekonomi, kehidupan warga atau rakyat yang lebih sejahtera, itu pasti ada konteks infrastruktur. Infrastruktur jalur penghubung, misalnya kayak jalan kayak gitu kan, itu pastilah gitu kan. Kalau misalnya ada jalan, otomatis orang akan lebih dipermudah dalam melakukan aktivitas ekonominya. Kalau kita ngomong konteks ekonomi,
0: iya betul.
1: Itu pula sama kita kalau ngomong soal pendidikan kan juga gitu. Kita masih banyak menemukan di beberapa wilayah tertentu di Indonesia atau mungkin di daerah-daerah yang ada di Jawa Timur gitu.

0: salah satu komponen dalam pembicaraan kita sehari-hari ini gitu. Misal soal jalannya rusak, iyalah kalau jalan rusak kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, mau bisa kita melakukan perjalanan bisa-bisa aja, cuma pasti ada hambatannya dan gitu. Nah itu mungkin yang berhubungan langsung dengan makna hari kebangkitan nasional itu sendiri gitu ya. Cuma sebenarnya kalau kita ngelihat kan, kalau dalam skala nasional bukan dalam skala skala lingkup tertentu itu kan, kalau disesuaikan dengan temanya kan, ini kalau saya tidak salah ya, itu hubungannya dengan Indonesia Emas dan kebangkitan digital kalau saya tidak salah ya.
1: Kalau tadi yang sempat saya baca tadi untuk temanya itu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara ya, untuk tema Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026.
0: Oke. Jadi mungkin saya kebetulan salah membaca tema yang lain. Tapi yang pasti sih kalau ngomong soal tunas bangsa, maksudnya generasi-generasi yang lebih muda yang sedang mengenyam pendidikan ataupun kita yang juga terus menggali wawasan ya untuk memperkaya diri kita juga. Ini sebetulnya sih lebih ke melek dengan literasi-literasi kekinian juga menurut saya sih.
1: Yeah.
0: Di luar memang ada isu-isu sosial yang perlu diperhatikan juga, karena isu-isu sosial itu juga pasti akan mempengaruhi makna atau apa yang mau dicapai dari momen hari kebangkitan nasional. Ya itu sih menurut saya sih Mbak.
1: Okay. Jadi memang untuk mencapai kemajuan di bidang ekonomi, di bidang pendidikan juga, ini infrastruktur ini memang harus benar-benar diperhatikan ya Mas Wafa ya.

0: 2 atau 4 dulu tuh. Gitu, karena ya kita lihat lah ya, banyak-banyak pengalaman di sekitar kita gitu, segala sesuatu terhambat, pembangunan terhambat karena apa? Hanya karena jalur distribusinya misal terganggu, entah jalannya rusak, entah belum ada jalan bahkan mungkin ya, belum ada jalan beraspal bahkan.
1: Iya.

0: masa Hari Kebangkitan Nasional itu kan memang bukan hanya soal mengenang sejarah aja gitu ya, tapi mungkin juga yang gak kalah penting ini jadi momentum untuk bertanya juga gitu loh, apakah semangat membangun dan peduli pada lingkungan sekitar kita tuh sebenarnya masih ada dalam diri kita gak sih kalau menurut Mas Fafa gitu. Ada sih daerah yang masyarakatnya patungan gitu ya untuk memperbaiki fasilitas umum gitu, tapi ada juga masyarakat yang memang menunggu perbaikan dari pemerintah gitu. Nah kalau menurut Mas Fafa sendiri, apakah semangat membangun dan peduli pada lingkungan sekitar itu masih ada, masih hidup di sekitar, di masyarakat sekitar kita?
1: Ada lah, harusnya ada. Jadi itu kan gimana ya, karena kita hidup berkomunal ya, jadi untuk mencapai satu tujuan yang baik ya, mencapai satu tujuan yang baik lah gitu, sehingga masih banyak yang peduli sebenarnya gitu, tapi mungkin kurang terekspos.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya masih banyak yang peduli. Baru bilang ada yang gak peduli, ya ada, tapi kok saya percaya lebih banyak yang peduli gitu. Karena misalnya saya ambil contoh kasus di lingkungan perumahan saya misalnya, ada satu rumah yang itu tidak berpenghuni dan akhirnya jadi kayak semacam hutan lindung akhirnya di situ.
0: Hutan belantara
1: dan,
0: ya.
1: Jadi hutan belantara dan itu kan punya resiko ya. Itu punya resiko untuk tetangga-tetangga sekitarnya karena itu pasti jadi resiko untuk binatang-binatang liar yang kita nggak tahu kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah sehingga semua patungan tuh untuk ngebersihin tuh rumah gitu, patungan untuk benar-benar rumah itu dibuat lebih baik lah gitu ya. Dibersihkan, tampilan lebih baik kayak gitu. Jadi itu karena faktor kepedulian, peduli dengan ya keamanan, ya apa namanya, kenyamanan di lingkungan perumahan kami kayak gitu. Jadi itu contoh kecil.
0: Ya
1: menurut saya banyak juga. Saya juga sering menemukan kalau di wilayah saya itu kan ada kayak kampung-kampung ya, kampung-kampung yang walaupun tempatnya misalnya kecil gitu ya, jalannya kecil atau apa, tapi bisa dibikin asri. Semuanya juga peduli dengan kebersihan. Jadi kampung itu benar-benar bersih. Ya mungkin orang mikir kampung, oh kalau kampung itu pasti apa ya, ya tidak sebersih misalnya di perumahan misalnya, tapi ya enggak, malah nggak kalah bersih gitu. Jadi itu kan bentuk dari kepedulian warga sebenarnya.
0: Iya.
1: Dan saya juga sangat salut dengan konteks warga yang berpatungan untuk
0: memperbaikikan
1: jalan, memperbaiki jalan. Itu saya salut banget tuh, dan saya percaya banyak yang kayak gitu kok sebenarnya. Karena saat hidup berkomunal, punya tujuan baik bersama, mereka pasti juga akan saling bantu bahu-membahu untuk gimana caranya semuanya bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik kayak gitu. Jadi ya saya percaya masih ada dan masih banyak warga-warga yang peduli dengan sekitarnya, maupun mungkin bahkan perorangan pun banyak banget cuman nggak kelihatan aja, nggak diekspos oleh algoritma.
0: Betul. Oke, emang banyak fakta gitu Mas Safa ya, ketika jalan rusak tuh menjadi viral, reaksi masyarakat tuh biasanya juga cepet gitu, ada yang mungkin ada yang mengeluh, ada yang bikin konten gitu, ada yang menandai pemerintah daerah, bahkan ya tadi ya turun tangan sendiri gitu, bareng-bareng dikerjain bareng-bareng gitu, artinya masyarakat tuh sebenarnya nggak diem ya, mereka tuh peduli dan pasti ingin perubahan yang lebih baik lagi gitu. Dan mungkin yang diinginkan tuh bukan sekedar proyek pembangunan saja, tapi juga pembangunan yang terasa manfaatnya gitu kan. Nah Mas Fafa, kalau menurut panjenengan nih, jalan rusak yang viral ini tanda masyarakat makin kritis atau justru tanda keluhan masyarakat ini belum cepat untuk ditangani oleh pemerintah, seperti apa Mas Fafa?
1: Ini dua sisi ya. Jadi ini menurut saya dua sisi sudut pandang. Satu, kalau kita melihat dari sudut pandang kepedulian warga dalam menggunakan jempolnya untuk nge-share. Jadi buat saya ini sebenarnya satu bentuk kepedulian bahwa semua peka dengan kondisi itu dan ingin membantu dengan membantu me-share kondisi itu. Jadi nggak jadi viral lagi, ya kan? Walaupun kita juga tahu ya, sekarang viral pun bisa disetting. Jadi tapi kalau untuk hal itu kan itu udah nyata, kondisinya memang ada gitu. Jadi buat saya itu salah satu bentuk hal positif lah, hal positif bahwa semua memiliki rasa kepedulian yang sama gitu. Itu satu. Ya. Kedua, kalau itu menjadi indikator bahwa pemerintah setempat tidak segera melakukan sesuatu, mm-mm, saya setuju. Mm-hmm. Karena sebenarnya itu kan kalau jadi, kalau diviralkan otomatis itu kan keluhan sebenarnya. Mm-mm. Ya kan, itu kan keluhan terus di share jadi viral akhirnya. Mm-hmm. Yang seharusnya keluhan itu pasti sudah disampaikan dengan cara yang mengikuti regulasi, misal langsung disampaikan kepada kepala desanya mungkin, atau mungkin kepada OPD setempat misal, kayak gitu-gitu. Jadi itu pasti sudah disampaikan harusnya, ya kan? Tapi tidak kunjung ditanggapi, mungkin, mungkin. Mungkin saya bisa salah, tapi bisa jadi tidak segera ditanggapi. Sehingga akhirnya melalui cara-cara yang lebih instan dan lebih secara exposure lebih besar, gitu kan?
0: Ya.
1: Kan orang-orang sekarang gitu kan?
0: Biasanya
1: kita ngomong sudut pandang.
0: Biasanya kalau udah viral gitu baru mendapat perhatian gitu ya, Mas Safa ya?
1: Iya, benar-benar. Jadi itu kan sama kayak hukum ya, no viral no justice ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau nggak nunggu viral, nggak ditanggep-tanggepi, nggak ditangan-tangannya, atau nggak segera diselesaikan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi menurut saya sih itu hal-hal yang menjadi catatan ya. Jadi buat mungkin buat pemangku-pemangku kepentingan yang mendengarkan ini, obrolan kita ini, sebenarnya itu rakyat kita itu sangat peduli dengan bagaimana membuat baik wilayahnya sendiri ataupun negara kita ini menjadi lebih baik gitu loh. Cuman ya yang pemangku-pemangku kepentingan kan yang punya kuasa itu sebenarnya gitu loh. Jadi bisa dimohon untuk bisa segera menanggapi apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan dari rakyat kita gitu. Jadi lebih kayak gitu. Karena ujung-ujungnya kan semua sama. Semua sama-sama bayar pajak kan.
0: Betul. Tapi ini loh Mas Safa, di Hari Kebangkitan Nasional ini Indonesia dapat apa namanya, dapat kado bagus menjadi peringkat pertama secara global gitu, bahkan mengungguli beberapa negara maju dalam transparansi insentif pajak seperti itu. Itu.
1: Transparansi insentif pajak ya.
0: Mendapatkan skor 79, berapa gitu dari nilai sempurna 100 ya, dan ini menduduki peringkat pertama gitu dibanding lebih apa namanya, mengungguli beberapa negara maju seperti Korea Selatan, Australia juga seperti itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu.
1: Oke. Ya, saya enggak berani komentar di situ. Karena sebenarnya kalau memang betul itu yang terjadi adalah kita juga bisa melihat indikator keberhasilannya di sekitar kita.
0: Masyarakat gitu ya, yang bisa dinikmati masyarakat gitu ya.
1: Harusnya begitu. Ya, ini mohon maaf ya, ini pendapat saya secara pribadi. Kan ini negara demokrasi kan, saya belum berpendapat ya. Jadi kalau memang begitu ya syukur alhamdulillah. Tapi ya kita juga sebagai warga, sebagai rakyat, kita juga, nah di Hari Kebangkitan Nasional ini kita juga harusnya juga bisa lebih kritis, kita lebih bisa apa namanya menambah wawasan kita dalam menyimak sesuatu. Jadi jangan asal langsung dimakan gitu loh. Tapi harus benar-benar diperhatikan dulu. Kalau kita ngomong soal keberhasilan mendapatkan peringkat itu ya, itu kan harusnya berbanding lurus dengan kondisi di sekitar kita.
0: Betul.
1: Ya. Semakin bagus hasilnya, berarti semakin bagus dong di sekitar kita harusnya.
0: Harusnya.
1: Ya. Nah kalau memang bagus, seharusnya tidak ada jalan berlubang.
0: Nah itu dia ya. Oke. Oke, mudah-mudahan ini ada yang bisa tersentil sama hal ini gitu ya. Oke, Mas Safa, karena waktunya terbatas, ini yang terakhir kita pengen tahu nih di momen Hari Kebangkitan Nasional hari ini sebenarnya kalau menurut Mas Safa seperti apa sih bentuk bangkit yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Nah, salah satunya Mas Safa ya, atau kita ya sebagai masyarakat. Nah, seperti apa bangkit yang diharapkan?
1: Bangkit yang diharapkan itu otomatis

0: kalau dulu mungkin dalam konteks bangkit kita mengangkat senjata gitu mungkin.
1: Betul.
0: Kalau zaman waktu dulu ya dalam kita perang kemerdekaan. Mm-mm. Atau bangkit dalam artian menambah literasi ya. Mm-mm. Kalau buat saya sekarang itu menambah literasi.
1: Okay.
0: Jadi kayak kita harus perkaya wawasan kita. Kita harus mungkin salah satu hal yang paling kecil yang bisa dilakukan adalah rajin membaca. Mm-mm. Karena itu akan mengasah daya nalar kita. Kita jadi lebih kritis. Sehingga kalau kita semakin intelektual kita semakin meningkat, ya level intelektualitas kita itu tinggi gitu ya. Dan ada paling tidak ada 1 juta orang kayak kita, itu kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh apa yang viral di sosial media, apa yang lagi rame di ini. Jadi enggak ikut-ikutan gitu lah akhirnya.
1: Okay.
0: Karena kita bisa mencerna itu dengan baik dan kita bisa kritis.
1: Okay.
0: Dan kita akan bisa berkontribusi dalam membangun negara ini lebih baik gitu. Atau paling tidak wilayah kita masing-masing dengan lebih baik. Kayak gitu sih Mbak.
1: Okay. Baik, mudah-mudahan semangat ini memang benar-benar bisa mendukung tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara gitu. Terima kasih Mas Sof waktunya untuk ngobrol pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sukses ya Mas Sof ya.
0: Sama-sama Mbak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Mas Sof yang pagi hari ini sudah ngobrol barengan kita di sini Sobat Bana. Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei hari ini yang mengambil tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nah, tadi salah satunya perlu diperhatikan ya untuk mendukung kemajuan pendidikan, ekonomi, kebudayaan ini adalah infrastruktur yang bagus dan memadai untuk masyarakat dong tentu saja ya. Baik, kita kembali di Ngopi Spesial dan tetap gabung di sini sampai jam 10 pagi nanti.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit

0: Ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuar, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana yang pingin naikin level ngopi kamu, terutama buat kamu nih para cowok yang ngopinya tuh kuat banget. Nah ini pilihannya, kopi Bintang 5 Sobat Bana ya. Pilihan tepat, dan ini merupakan kopi hitam kental. Rasanya nikmat, bikin gak bisa move on deh pokoknya dari rasanya. Kalau udah kenal pasti gak mau pindah yang lain gitu Sobat Bana. Ini pas banget loh kalau diminum pagi hari untuk bisa mengawali hari itu dengan semangat. Di siang hari untuk bisa mengembalikan fokus mungkin yang sudah mulai berkurang ya, sama fokus sama kerjaannya gitu. Kalau di sore hari teman-teman baik juga untuk menikmati suasana rileks, dan kalau pas malam hari yang tetap disibukkan dengan segala aktivitasnya yang lembur gitu juga ya, bergadang. Nih, pilihannya juga pas banget, kopi bubuk, kopi Bintang 5. Sobat Bana, untuk kemasan 120 gram yang Lila pegang nih, kalau Sobat Bana nonton streaming kita atau di radio visual kita pasti bisa tahu kopinya kayak apa. Nah ini kemasan 120 gram, harganya cuma Rp10.000 aja, berhadiah satu gelas cantik gitu. Oke, kita masih tunggu ya. Jawaban kuisnya yang mau ikutan kuis. Kita tunggu di sini di 085634545 dikasih nama dan alamat gitu. Nanti kalau yang menang kita bakal kasih konfirmasinya. Kalau nggak ada konfirmasi berarti belum beruntung ya pagi ini gitu. Jangan khawatir, besok masih ada lagi kuisnya gitu. Oke, baik Sobat Bana, kita masih punya waktu 17 menit lagi di ngopi spesial pagi hari ini, dan masih juga ngomongin tentang viral jalan rusak gitu. Ini sebenarnya masyarakat pinginnya apa sih? Ini berkaitan dengan hari ini hari kebangkitan nasional yang menjadi momen juga untuk mengembalikan semangatnya gitu loh, untuk bisa mendapatkan kemajuan di bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan. Nah, salah satu faktor yang mendukungnya adalah infrastruktur dan juga jalan yang bagus, yang memadai gitu. Kalau jalannya rusak, gimana dong anak-anak mau semangat sekolah gitu. Kalau jalannya rusak, gimana roda perekonomian itu bisa tumbuh dengan cepat gitu kan. Nah, Sobat Bana silakan nih kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita masih tunggu di 085634545 gitu. Yang sudah gabung dulu aja, makasih banget ya. Halo Pak Budi. Kalau saya sih sederhana aja nih Mbak, masyarakat itu pingin jalan tuh dengan aman gitu loh. Enggak harus mewah jalannya, tapi jangan sampai rusak lama dan membahayakan. Jadi yang mau berangkat kerja, yang mau berangkat sekolah, atau punya kepentingan ke tempat lain kan, bisa menempuh perjalanan itu dengan nyaman dan aman, dan tentu saja lancar gitu. Ya betul banget ya Pak Budi ya. Kadang-kadang masyarakat tuh gak menuntut yang muluk-muluk kok ya. Yang penting sih akses aman untuk kerja, ke sekolah, dan juga untuk aktivitas sehari-hari gitu kan. Oke, terima kasih nih untuk Pak Budi yang sudah gabung juga di sini di ngopi spesial ya. Kita masih tunggu yang lain yang pingin apa namanya, memberikan tanggapan atau komennya masih kita tunggu di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana melalui aplikasi Express Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang.

0: orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Banda.

0: Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Oud Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, dari beberapa dari obrolan dan juga tadi ada yang kasih tanggapan atau komennya ya, mungkin bisa kita ambil satu hal. Kalau masyarakat itu pengin didengar, pengin aman, ingin pembangunan tuh yang benar-benar terasa bagi masyarakat, terasa manfaatnya bagi masyarakat gitu loh ya. Dan momentum Hari Kebangkitan Nasional, Sobat Bana, ini bisa menjadi pengingat kalau kebangkitan itu bukan hanya cerita di masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana hari ini kita bisa bersama-sama gitu ya, peduli dan bergerak untuk memperbaiki sekitar kita gitu, Sobat Bana. Ayah, Lina mau umumin tadi yang sudah ikutan kuis lumayan banyak, jawabannya juga benar semua untuk pembelian kopi bubuk Bopi Bintang 5 kemasan 120 gram ini berhadiah 1 gelas cantik gitu ya. Dari sekian banyak yang ini yang sudah jawab ikutan kuis, kita udah undi. Kita ambil 2 pemenang hari ini. Selamat buat Mbak Sivana 085649145 bla bla bla. Juga Muhammad Miftahul Falah 085748507 bla bla bla. Silakan hadiahnya bisa diambil di Radio Bayan FM Ngawi, Jalan Trunojoyo 119 Ngawi, dengan menunjukkan, enggak perlu fotokopi sih, pokoknya menunjukkan kartu identitas diri aja gitu ya. Oke. Baik. Yang belum menang, nah besok-besok masih ada kuis lagi, pokoknya stay terus di 104,5 FM. Dan ini Sobat Bana, Lina mesti pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Rabu 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ya, untuk tahun 2026 yang mengambil tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ira pamit, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya yang sudah berbagi cerita dan opini pagi hari ini. Kita bisa ketemu lagi besok dengan tema yang lain, dan tetap dong nikmati ajang-ajang bagus di 104,5 FM. Kalaupun pagi hari ini belum sempat kasih tanggapan atau komennya, ntar bisa ikut di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santet. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 20 Mei 2025. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Beraksi di puluhan lokasi persawahan, maling desel di Lamongan ajak istri hamil dan 6 anak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Aksi pencurian yang selama berbulan-bulan meresahkan para petani di Lamongan akhirnya berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polres Lamongan. Pihak kepolisian baru saja menangkap seorang tersangka bernama Rico Marciano yang menjadi dalang dibalik hilangnya mesin-mesin diesel milik petani di 53 lokasi area persawahan yang berbeda. Tersangka diketahui telah melancarkan aksi sejak bulan Desember 2025 hingga Mei 2026. Modusnya, ia mengincar mesin diesel pengairan yang ditinggalkan para petani di sawah pada malam hari. Namun, yang sangat mengejutkan sobat, dalam melancarkan aksi nekatnya ini, tersangka menggunakan mobil rental dan tega membawa serta sang istri yang sedang hamil beserta 6 orang anaknya. Selain mencuri puluhan mesin diesel, polisi juga mengungkap bahwa tersangka terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dan telepon genggam di Kecamatan Karang Geneng. Kapolres Lamongan AKBP Arif dalam rilisnya 19 Mei 2026 memastikan bahwa tersangka beserta sejumlah barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut. Petani pun kini bisa kembali bernafas dengan lega. Demikian informasi dari saya, Lia, Lamongan. Kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Menuju Pilkades serentak, Ngawi matangkan 4 raperda desa. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi bersiap melakukan penyesuaian besar dalam tata kelola pemerintahan desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, 4 rancangan peraturan daerah tentang desa pemerintah pusat sekaligus memperkuat sistem pemerintahan di tingkat desa. 4 raperda yang diusulkan meliputi aturan tentang kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, hingga badan usaha milik desa atau BUMDes. Seluruhnya ditargetkan dapat selesai dibahas dan ditetapkan menjadi perda pada tahun ini. Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso menjelaskan saat ini proses penyusunan masih berada di tahap pembahasan internal sebelum nantinya diajukan ke DPRD Ngawi.
4: Saat ini kita tahun ini mengajukan 4 perda, perubahan perda, ada perda kepala desa, ada perda tentang perangkat desa, ada perda tentang BPD, dan yang baru itu terkait dengan BUMDes. Nanti biar semua BUMDes itu bisa memiliki aturan main yang sama.
5: Perdaan tahun ini selesai?
4: Insya Allah selesai, kita anggarkan. Masa berakhirnya kepala desa itu tentang bulan Oktober tahun depan, ya kemungkinan sebelum nanti kepala desa selesai, pelaksanaan Pilkades sudah kita laksanakan. Dengan harapan kita tidak perlu menyiapkan beberapa PC di beberapa desa, kekosongan yang ada di desa tersebut.
3: Ia mengatakan revisi aturan terkait kepala desa dan BPD dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Perubahan tersebut dinilai perlu segera dituangkan dalam regulasi daerah agar memiliki kepastian hukum. Dengan penyusunan 4 raperda tersebut, Pemkab Ngawi berharap tata kelola pemerintahan desa semakin tertib, profesional, dan selaras dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami menuju Magetan. Polisi Ponorogo tetapkan Kiai Ponpes di Jambon Ponorogo menjadi tersangka dugaan cabul 11 santri. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Polres Ponorogo menetapkan CYD pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Raden Wijaya di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santri. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan penetapan tersangka dilakukan usai penyidik menggelar pemeriksaan maraton terhadap para korban dan terlapor. Mujali menambahkan, penyidik telah meminta keterangan kepada 11 korban serta JD pada hari Senin kemarin sebelum akhirnya melakukan gelar perkara. Menurut Imam, penyidikan telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan JD sebagai tersangka. Polisi juga mengklaim telah mendapatkan pengakuan dari korban maupun pelaku.
7: Diduga saat ini masih proses pendalaman di daerah Yapon. Nanti lebih lanjutnya kita lakukan pendalaman. Dari hasil pendalaman nanti baru kita lakukan kepada teman-teman media. Mohon waktu ya. Yang pun ini tim masih melakukan penyelidikan mendalam. Mohon waktu nanti update terkini nanti kita sampaikan ke teman-teman.
6: Sementara itu, kuasa hukum korban Mohesan mengungkap dugaan perbuatan asusila itu disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Terbongkarnya aksi bejat tersebut berawal dari salah satu korban akhirnya memilih keluar dari pondok pesantren karena merasa tidak tahan dengan perlakuan yang dialaminya.
7: Jadi setelah kita pendalami dari korban-korban yang sudah kita kumpulkan, itu kejadian itu sebenarnya sudah bertahun-tahun terjadi. Akan tetapi banyak santriwan, santriwati yang mengetahui itu tidak berani berbicara karena alasan dengan powernya Pak Kiai katanya besar.
6: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora Silva melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Hasil pemeriksaan kejiwaan pembunuhan sadis di Mojokerto, polisi pastikan Tuan Badut dalam kondisi sadar penuh saat bantai ibu mertua. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Penyidik Satreskrim Polres Mojokerto melibatkan dua saksi ahli guna mendalami kasus pembunuhan sadis terhadap seorang ibu mertua bernama Siti Arofah berusia 54 tahun yang terjadi di Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Garing, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Rabu pagi 6 Mei 2026. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima menjelaskan pada Selasa sore 19 Mei 2026 bahwa hasil tes psikologi forensik resmi menyatakan tersangka Satuan alias Tuan berusia 42 tahun tidak mengidap gangguan jiwa dan bertindak dalam kondisi sadar penuh tanpa pengaruh alkohol atau obat-obatan. Perbuatan keji pria yang sehari-hari bekerja sebagai badut penjual balon ini murni merupakan akumulasi puncak emosi serta kelelahan psikologis akibat konflik internal keluarga yang telah lama terpendam.
7: Kita sudah memeriksakan tersangka S ke ahli psikologi forensik dengan hasil bahwa perbuatan tersangka S ini dilakukan secara spontan, sadar, dan tidak dalam kondisi pengaruh alkohol atau obat-obatan. Dan juga perbuatan tersangka S ini merupakan akumulasi sebagai puncak emosi dan kelelahan atas permasalahan yang terjadi dalam keluarga yang bersangkutan. Hasil dari pemeriksaan psikologi forensik juga menyatakan bahwa tersangka S tidak gangguan jiwa.
8: Aksi pembunuhan berdarah tersebut bermula ketika korban secara tidak sengaja memergoki tersangka tengah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Sri Wahyuni, saat masuk melalui pintu belakang rumah untuk mengantarkan paket pesanan. Tersangka yang panik kemudian secara spontan mengambil pisau dapur, lalu menusuk perut korban sebanyak dua kali hingga menggorok lehernya. Bahkan dengan kejam menyumbat leher korban dan menjilat darahnya demi meredam suara menjelang ajal agar tidak terdengar oleh tetangga sekitar. Pasca kejadian, pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diringkus petugas kepolisian di wilayah Asmoro, Kota Surabaya pada pukul 13.30 WIB, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban yang selama ini mengenal almarhumah sebagai tulang punggung pekerja keras sejak suaminya wafat pada 2024 silam. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Gak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, sambal level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kalau memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar Zeus? Furija, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat? Aku sungguh-sungguh, Furija.
1: Maaf, aku harus pergi.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Enfika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: perasaanku sama papanya pertama kali gendong Aurora itu cinta pada pandangan pertama. Ya bersyukur banget punya Aurora, apapun kondisinya itu sangat bersyukur banget. Untuk ngurus Aurora itu yang paling stres adalah saat dia didiagnosa gagal tumbuh ya. Jadi dia harus pakai NGT ini, itu yang paling stres banget karena adaptasi anaknya muntah, terus perkembangannya dia gitu. Tapi itu perjalanannya waktu, kita pelan-pelan mulai cari Aurora yang happy aja, yang Aurora senang, yang Aurora nggak kesakitan. Jadi ya udah jalanin aja sih.
1: Saya melahirkan anak pertama saya jam 9. Pertama kali yang saya dengar adalah nangisnya dia, dan pada saat dia nangis keluar saya cuma bilang assalamualaikum gitu, sekerasnya saya ngomong supaya dia masuk di kupingnya. Dia adalah suara pertama, suara saya gitu. Akhirnya dikasih

0: Saya cuman bilang sakitnya melahirkan yang tadi itu gone, just like that. Menjadi single mom dengan anak lebih dari satu itu pasti seru. Saya harus memiliki kebijaksanaan seorang ayah. Saya harus memiliki hati seorang ibu. Saya harus memiliki kecerdasan seorang ibu. Tapi saya harus memiliki juga kekuatan seorang ayah. Gitu. Saya buang semua kesedihan ataupun kekecewaan ataupun even kemarahan saya karena saya harus sendiri gitu. All the pain was worth it, worth every second.
1: 2 minggu setelah melahirkan itu saya baru dikasih tahu suami saya bahwa ada Raini Down syndrome. Ya hektiknya karena saya nggak tahu mesti ngapain, belum ada persiapan. Selebihnya saya udah bangkit lagi, saya udah nggak hektik lagi lah. Adara itu kan lahirnya mendadak ya. Saya maunya normal, tapi itu waktu tahu mau sesar itu saya sempet shock, saya nangis gitu kan. Tapi pas udah lahir, saya dengar tangisannya, terus dideketin ke muka saya gitu, itu saya nangis sih, nangis bahagia sih.
2: Aku tahu Kahlia itu berkebutuhan khusus dari umur setahun. Jadi tidak dipanggil tuh gak pernah nengok. Kahlia ini termasuk yang cenderung tidak pernah ngomong, tapi dia bisa berkata-kata, dia punya vocabulary, tapi dia tidak mau ngomong. Dipanggil Kahlia, ini siapa, dia tahu gitu loh. Tapi kalau ditanya lebih luas lagi dia gak tahu. Dan ketika Arsa dilahirkan, itu 20 jam, aku in pain 20 jam. Aku juga melahirkan secara normal dan panas badan, suhu badan aku juga naik ketika sudah bukaan 8. Sebenarnya dokternya jago sih ya, tapi dia meminta maaf karena dia tidak aware akan hal itu. Jadi ada bakteri yang hidup di kulit akan bermasalah ketika aku melahirkan secara normal. Dan ini kasusnya sangat amat langka. Satu di antara berapa juta gitu. Aku gak pernah mikir ke belakang gitu, tapi yang aku pikirin adalah makin kesini makin tahu kalau oh everything happens for a reason dan ini yang memang harus aku jalani.

kasih nama Adara adalah Larissa, nama lengkapnya. Itu artinya wanita yang selalu tersenyum. Jadi hadirnya Adara itu, dengan dia senyum itu membawa kebahagiaan sendiri buat saya dan suami. Yang spesialnya kita merasa bangga banget punya Adara.

0: Mama, mama tuh sendiri siapin kalian untuk bisa hidup. Mama tuh sendiri untuk siapin kalian bisa survive. Mama yakin apa yang mama udah siapin sekuat tenaga mama, semampu mama, sebisa mama. Mama yakin kalian akan bisa lewatin dunia ini dengan baik-baik aja.
1: Pesan-pesan buat Aurora nanti, Aurora harus bersyukur apapun kondisi Aurora. Aurora tetap yang terbaik, tetap ciptaan Tuhan, tetap jalanin hidup. Kami minta untuk Aurora happy, yang paling penting Aurora bahagia aja sih.
2: Tapi ingat ya Naya, Ami sama Papa sama cinta sekali sama Aurora.
3: Aurora mesti percaya, Papa, Mama, sama Dedek itu percaya Aurora bisa melakukan yang lebih dari yang sekarang Aurora sudah achieve. Aurora itu spesial, Aurora itu nggak ada yang beda, nggak ada yang beda sama yang lain. Aurora itu tetap kesayangannya Papa Mama.
4: Banyak sekali orang tua kan punya mimpi ke anak-anaknya. Mungkin orang tuanya nggak kesampaian jadi arsitek, pengen anaknya jadi arsitek. Jadi mimpi dia nggak kesampaian, akhirnya lari ke anak. Ini yang memang dari dulu aku dan Jeffrey tidak setuju. Kita setuju kalau anak-anak bisa jadi apa saja yang mereka inginkan tanpa campur tangan kita. Kita cuma bisa support. Aku cuma jalanin hari ini dengan sebaik-baiknya sambil mendoakan anak-anak punya faith kalau anak-anak tuh nanti ketika aku sama papanya udah nggak ada bisa hidup mandiri. Itu faith terkecilnya, tapi faith aku tuh selalu besar. Gak pernah tuh aku kayak bilang ke anak-anak, aduh nanti gimana ya kalau papa mama gak ada, kalian tuh gimana ya? Aku berasa apa yang sudah ditaruh Tuhan di dunia ini, semuanya pasti akan dijaga. Cita-cita aku sekarang, apa yang mau aku capai sekarang, semuanya buat anak-anak. Mama sama papa pasti akan bangga terhadap kalian, kalian menjadi apapun itu. Kalian harus ingat, kalian harus lakukan dengan hati yang tulus, dengan kebahagiaan. Mama gak pernah khawatir dan tidak pernah sekalipun ragu akan kemampuan kalian.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang

0: viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku

0: cut. Ini dulu bocoran yang di situ.
1: Ayo jangan.
2: Action.
3: Maksudnya nggak tetap di belakang lo gitu.
4: Lagi sih.
0: Hah? Pola? Terus? Lu gimana? Action. Jangan ketawa, lu jangan ketawa.
4: Masker dan juga jaga jarak. Ini harus ini dulu kalau ini pakai ini. Ya, ini dimarahin sama Pak Beng. Kita kembali lagi di ide ya. Sudah sekarang lanjut.
2: Lanjut.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Sobat Bahana, di tahun 2026 ini, tren kuliner lagi berubah banget. Gak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang, orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya, banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
3: Baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses.

0: Dan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit

0: yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan tergesemat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai, lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya

0: wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung ngaji di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: gabung di Ngopi Spesial.
1: Ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesayangan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, di edisi hari Rabu ya, 20 Mei 2026 yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini diperingati setiap tanggal 20 Mei ya. Hari ini menandai lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang dianggap sebagai awal bangkitnya semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia melawan penjajahan ya. Nah, ini mananya membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, mengingat perjuangan para pelopor bangsa, mendorong generasi muda untuk terus berkarya bagi Indonesia ya pastinya. Dan barengan Lupita Bana di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur Cepat Mudah Murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpress Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Di siang hari ini stamina juga masih tetap prima di siang hari ini. Masih barang Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur Cepat Mudah Murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Sobat Bana, ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bana semuanya. Di Bank UMKM Jawa Timur ini solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Ini bunganya 0,8% per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunga 0,9% per bulan ya. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman ini jangka waktunya 3 tahun ya. Nah, jangan lupa juga di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga atau barengan teman-teman ya. Nah, kali ini topiknya

Vira, jalan dan infrastruktur ya warga itu sebenarnya butuhnya butuh apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Tapi kita viral jalan dan infrastruktur ya. Nah, warga ini sebenarnya butuhnya itu apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih barang Lupi Tabana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas tadi.

0: langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini lagu gak wakmu lo ya. Sumpah gue wak. Nyapu tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktu

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Galar Ngawi, Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu Ngawi, Toko Mitratani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi lagi ya dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Nah, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Ini bunganya juga sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer ya. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Yang mau gabung ya silakan saja. Topik kita hari ini viral jalan dan infrastruktur ya. Sebenarnya warga butuh apa ya? Yang sudah gabung ya, terima kasih ya. Dari Mbak Rina yang ada di Ngawi, jalan halus sampai desa biar nggak takut jatuh kalau musim hujan. Katanya gitu ya, ini dari Mbak Rina, terima kasih. Terus dari Mas Dimas ya, terima kasih. Dari NASA yang bagus karena hujan sebentar saja sering banjir ya. Nah, ini dari Mbak Santi, lampu jalan diperbanyak apalagi di jalur yang sepi. Terima kasih juga ya. Dari Mas Arif, ini trotoar nyaman buat pejalan kaki, jangan cuma kendaraan yang dipikir. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas ataupun banyak juga yang lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga sama siang semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu ya buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Sobat Bahana, sebanyak 7 dari total 9 delegasi Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI dilaporkan masuk dalam daftar aktivis yang diintersepsi dan ditahan oleh Israel. Sobat Bahana, 2 delegasi Indonesia yakni Ronggo Wirasanu dan Herman Budianto dari lembaga Dompet Do'afa yang berada di atas kapal Zefiro turut dilaporkan ditangkap dalam insiden tersebut. Pengarah GPCI Ahmad Juwa ini mengecam keras tindakan penahanan terhadap para delegasi kemanusiaan Indonesia karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional. Diharapkan para delegasi

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana. Viral ya, jalan dan infrastruktur warga sebenarnya itu butuh apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Selamat siang semuanya yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio ya. Selamat siang ya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Barang Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, Sobat Bana. Di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya, Kantor Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kajo Goroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Aruban, Desa Kedung Prau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan PG Sutono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Yang mau gabung nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua ya. Silakan saja yang mau gabung masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: 104,5 FM Banar Radio menuju Pilkada Serentak Ngawi matangkan 4 Raperda Desa. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi bersiap melakukan penyesuaian besar dalam tata kelola pemerintahan desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, 4 rancangan peraturan daerah tentang desa pemerintah pusat sekaligus memperkuat sistem pemerintahan di tingkat desa. 4 raperda yang diusulkan meliputi aturan tentang kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, hingga badan usaha milik desa atau BUMDes. Seluruhnya ditargetkan dapat selesai dibahas dan ditetapkan menjadi perda pada tahun ini. Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso menjelaskan saat ini proses penyusunan masih berada di tahap pembahasan internal sebelum nantinya diajukan ke DPRD Ngawi.
2: Saat ini kita tahun ini mengajukan 4 perda, perubahan perda, ada perda kepala desa, ada perda tentang perangkat desa, ada perda tentang BPD, dan yang baru itu terkait dengan BUMDes. Nanti biar semua BUMDes itu

0: bisa memiliki aturan main yang sama.
1: Dan tahun ini selesai.
0: Insya Allah selesai, kita angkat. Masa berakhirnya kepala desa itu tentang bulan Oktober tahun depan, ya kemungkinan sebelum nanti kepala desa selesai, pelaksanaan pilkades sudah kita laksanakan. Dengan harapan kita tidak perlu menyiapkan beberapa PJ di beberapa desa, kekosongan yang ada di desa tersebut.
2: Ia mengatakan revisi aturan terkait kepala desa dan BPD dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Perubahan tersebut dinilai perlu segera dituangkan dalam regulasi daerah agar memiliki kepastian hukum. Dengan penyusunan 4 raperda tersebut, Pemkab Ngawi berharap tata kelola pemerintahan desa semakin tertib, profesional, dan selaras dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat menuju Pilkada Serentak Ngawi, matangkan 4 raperda desa. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan yang mau gabung ya. Masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio.
2: Nya Anda menikmati ngopi Bahana.
1: Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Lupita Bahana di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 ya. Yang pasti di siang hari ini yang mau gabung ya silakan saja, masih ditunggu. Topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, viral jalan dan infrastruktur ya. Sebenarnya warga itu butuh apa gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856 3454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
3: Yo mesti

0: wae pak, pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh alah, terus ana solusi sing luwih jamin?
0: Jelas ana pak, kanthi wujud tablet lan didelepke dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
1: Erifika tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro,
4: toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro, toko Sumber Tani utawi Mas Ito perempatan Doglek Padas Todanan Bluro,
5: toko Keisha Jalan Raya nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro,
6: toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro,
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di siang hari ini ya. Yang sudah gabung juga terima kasih banget ya, udah gabung di ajang Ngopi Bana kali ini ya. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana kali ini ya Sobat Bana semuanya, masih ada informasi ya buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Sobat Bana semuanya, Kementerian Luar Negeri Kemlu RI mengungkapkan telah menerima laporan bahwa 9 warga negara Indonesia WNI yang berpartisipasi dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF telah diculik pasukan Israel. Saat ini pemerintah RI sedang memaksimalkan upaya guna memastikan perlindungan terhadap mereka. Kemlu bersama perwakilan RI terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas setempat dan seluruh pihak terkait guna memastikan perlindungan terhadap ke-9 TNI. Seluruh jalur diplomatik dan langkah kekonsuleran akan terus dimaksimalkan guna memastikan perlindungan penuh bagi para WNI dan mereka dapat kembali dengan selamat. Indonesia mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang sedang ditahan. Dari ke-9 WNI yang kini ditahan Israel, 2 diantaranya merupakan jurnalis Republika, yakni Bambang Noroyono dan Tudi Bade. Saat ini diintersepsi pasukan Israel di perairan Mediterania Timur. Bambang menumpangi kapal Bora Alis, sementara Todi berada di kapal KSR-1. Selain mereka, terdapat 2 jurnalis lainnya yang turut diculik Israel, yakni Andre Prasetyo Nugroho dan Rahendra Heru Bowo. Andre merupakan jurnalis Tempo. Sementara 5 WNI sisanya merupakan aktivis kemanusiaan. Mereka adalah Hendro Prasetyo, Andi Angga, Ronggo Wirasanu, Herman Budianto, dan Asad Aras. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Nah, topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya mengenai viral ya, jalan dan infrastruktur sebenarnya warga itu butuh apa ya. Ditunggu opininya nanti bisa ya di 085634545 ya. Dari Yoga ini ya, terima kasih banget Yoga. Jembatan kecil di desa juga penting, jangan fokus kota terus. Ini dari Tika ini ya, terima kasih banget. Transportasi umum yang nyaman dan murah ya. Nah, ini Bagus juga, terima kasih dari Bagus. Tambal jalan berlubang yang cepat, jangan nunggu viral dulu. Terus dari Mbak Lina, terima kasih Mbak Lina. Ini jalan tani di

terbaiknya supaya hasil panen gampang dibawa. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM
2: 104,5 FM Bahana.

Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana dan pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpress Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya ya. Tapi kita hari ini ya sobat Bahana semuanya mengenai ini ya, viral nih, lagi viralnya jalan dan infrastruktur ya. Nah, sebenarnya warga itu butuh apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang sudah gabung tadi buat Mbak Siska ya, terima kasih. Halte dan tempat tunggu penumpang dibuat nyaman. Terus dari Mas Rama juga nih, terima kasih jalur motor dan truk dipisah di jalan rame. Dari Mbak Dewi, terima kasih juga, banyak pohon peneduh di pinggir jalan biar adem. Dari Mas Ilham nih, terima kasih Mas Ilham. Yang dibutuhin warga itu jalan aman, bukan cuma bagus pas di foto. Dari Nabila, terima kasih. Ini ada di Ngawi ya. Terima kasih Nabila. Warga maunya pembangunan yang benar-benar terasa manfaatnya tiap hari. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya. Yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ini pas hari kebangkitan nasional ya, hari ini ya. Gimana nih kabarnya nih? Mudah-mudahan dapat membangkitkan rasa cinta tanah air, juga dapat mengingat ini ya, perjuangan para pelopor bangsa gitu ya. Dan mendorong generasi muda untuk terus berkarya bagi Indonesia ya. Baik sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Rabu 20 Mei 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Gak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
4: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan.

0: memberikan argumentasi secara bertanggung jawab.
1: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
0: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
1: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
0: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kamu gagal SNBT enggak berarti harus patah semangat kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah pak, selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana ah.
0: Gas! Anakmu Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda.

0: akal, kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini, tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang, orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya, banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru, karena sekarang justru

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik. Tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
3: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 20 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Mageran, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jelang Idul Adha, harga sapi di Lamongan melonjak 25%. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Rinda.
4: Baik, terima kasih. Sobat, aktivitas perdagangan di Pasar Hewan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur meningkat drastis sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha. Tidak hanya volume kedatangan pedagang yang bertambah, harga jual sapi kurban pun ikut merangkak naik hingga menyentuh angka 25%. Di Pasar Hewan Tikung, Kabupaten Lamongan, lonjakan jumlah hewan ternak mulai terlihat jelas. Pengelola pasar mencatat adanya kenaikan kehadiran pedagang dan hewan ternak yang masuk sebesar 20% atau mencapai sekitar 100 ekor dalam setiap harinya. Tingginya daya beli masyarakat menjelang Idul Adha tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi para peternak lokal maupun pedagang musiman. Para pedagang mengaku bahwa kondisi pasar tahun ini jauh lebih baik dan keuntungan yang dirasakan lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Persentase kenaikan harga di tingkat pedagang saat ini rata-rata mencapai 25% per ekor, yang nilainya sangat bergantung pada bobot dan jenis sapi yang ditawarkan. Sebagai contoh, sapi yang pada hari biasa dijual seharga 20 juta rupiah, kini laku terjual dengan kisaran harga 25 juta rupiah per ekornya. Puncak keramaian di Pasar Hewan Lamongan diprediksi akan terus berlanjut hingga 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha seiring dengan semakin dekatnya waktu penyembelihan hewan kurban. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
3: Rinda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, baru 4 hari beroperasi. Koperasi Merah Putih di Lamongan, banjir pembeli hingga raih omset jutaan rupiah per hari. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat sejak diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan ini terlihat nyata di Gerai Koperasi Desa Sendang Rejo dan Desa Kebet Kecamatan Lamongan yang mencatatkan angka penjualan luar biasa hingga menyentuh 4 juta rupiah dalam sehari pada Senin 18 Juni 2026. Menurut Siska, salah seorang karyawan di Gerai Sendang Rejo pada Selasa 19 Juni 2026, tingginya animo warga untuk berbelanja disebabkan oleh patokan harga komoditas yang lebih kompetitif serta lokasi belanja yang lebih dekat dan strategis dibandingkan dengan jaringan retail modern.

0: Masyarakat setempat memanfaatkan kehadiran badan usaha desa ini untuk memburu berbagai bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan produk yang paling diminati meliputi gas LPG ukuran 3 kg, minyak goreng, serta beras SPHP. Menanggapi kesuksesan awal tersebut, Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Infdeni Suryo Anggodikdo menyatakan bahwa lonjakan angka kunjungan warga yang konsisten dari hari pertama hingga hari keempat operasional menjadi bukti otentik bahwa kehadiran unit usaha ini sangat dinantikan. Pihak TNI bersama jajaran terkait menilai tren positif ini tidak hanya sekedar mempermudah pemenuhan hajat hidup orang banyak, melainkan sudah mulai memberikan dampak perputaran ekonomi yang signifikan bagi kemandirian kas desa di wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi FM Lamongan. Berikutnya, kami menuju Magetan. Dinas Pertanian Magetan targetkan luas tanam padi 63 ribu hektar. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan mentargetkan luasan tambah tanam padi mencapai 63 ribu hektar sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas TPHP Kabupaten Magetan Usmatul Kasanah mengatakan capaian tersebut terus dipantau setiap hari melalui laporan petugas lapangan. Menurut Usmatul, target tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
3: Jadi teman-teman itu setiap hari melaporkan berapa luas tambah tanam padi. Kita memang ada target per tahun itu 63 ribu hektar untuk tambah tanam padi, luas tambah tanam padi, terutama tanaman padi ya, karena memang kita kan seperti pencanangan Pak Presiden itu swasembada pangan berkelanjutan.
2: PMK Magetan juga mendorong percepatan tanam melalui gerakan tanam padi dan penggunaan varietas genjah berumur pendek. Ia menyebut wilayah timur Magetan masih menjadi sentra produksi padi terbesar, terutama di Kecamatan Kartoharjo dan Takran. Dengan rata-rata produktivitas 6,5 ton gabah kering per hektar, produksi padi Magetan diperkirakan tetap meningkat tahun ini.
3: Percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang genjah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya, indeks pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5, misalnya 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu.
2: Meski ada pembangunan fasilitas di lahan pertanian, Uswatul memastikan luas tanam padi di Magetan tidak mengalami penurunan signifikan. Hal itu diantisipasi dengan peningkatan indeks pertanaman atau IP dari 2 kali menjadi lebih dari 2 kali tanam dalam setahun. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Tak hanya faktor ekonomi, pergaulan jadi penyebab pelajar Ngawi putus sekolah. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan anak di Kabupaten Ngawi tercatat tidak melanjutkan pendidikan pada tahun ini. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, sebanyak 730 siswa jenjang SD dan SMP mengalami putus sekolah, terdiri dari 200 siswa SD dan 530 siswa SMP, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah di tengah upaya peningkatan kualitas pendidikan. Data Kemendikdasmen mencatat jumlah siswa SD di Ngawi mencapai sekitar 44.500 anak yang tersebar di 502 sekolah. Sedangkan jenjang SMP memiliki sekitar 22.500 siswa di 82 lembaga pendidikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Diput Ngawi Zainal Fanani mengatakan faktor keluarga masih menjadi penyebab utama siswa SD berhenti sekolah. Sementara pada tingkat SMP, pengaruh lingkungan dan pergaulan turut memicu tingginya angka putus sekolah, terutama saat siswa berada di kelas 8.
5: Untuk data di SD maupun SMP, ini yang drop out, kalau SD berarti kelas 1 sampai 6, itu kurang lebih ada 200 anak. Untuk SMP ada 530 anak. Ini berdasarkan data dari Puspenas Kemendikdasmen. dari SD ini, dari 200, kita ada kurang lebih 502 lembaga SD dengan jumlah siswa kurang lebih 44.500. Sehingga persentase SD ini masih di bawah 0,5%, kurang lebih 0,04%. Kemudian untuk SMP, ini dari angka 22.500 siswa SMP untuk 82 lembaga, Mas. Ini drop-annya ada sekitar 530, kurang lebih 2,3%. Penyebab dari drop-out ini, dari beberapa yang sudah melaporkan ke dinas, ini kaitannya dengan kalau SD itu lebih ke faktor keluarga. Kemudian untuk SMP, ini juga faktor keluarga plus lingkungan, Mas. Karena yang drop-out dari SMP ini lebih besar. Yang paling banyak di kelas 2, ini hampir 40% dari 530, kurang lebih 230-an anak yang drop-out dari SMP.
4: Di sisi lain, pemerintah juga mulai mendorong solusi melalui program sekolah rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu berdasarkan kategori desil ekonomi. Program tersebut diharapkan mampu membantu siswa yang terancam putus sekolah akibat keterbatasan biaya agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Selain itu, Dikbud Ngawi bersama pemerintah desa dan instansi terkait terus melakukan pendampingan serta membuka jalur pendidikan alternatif melalui PKBM Paket A, B, dan C sehingga anak-anak yang sempat berhenti sekolah tetap memiliki kesempatan memperoleh ijazah setara pendidikan formal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.
1: 145 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang Ngopi Senja ya. Dan tepat di edisi hari Rabu 20 Mei berketepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Sobat Bana ya, tetap semangat. Hari yang juga apa ini Sobat Bana, yang penuh dengan sejarah seperti itu ya. Oke, untuk tema yang kita angkat hari ini Sobat Bana, yaitu viral jalan dan infrastruktur, warga sebenarnya butuh apa. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena cokodring,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Cokodring,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xpace Visual Radio Now. Live visual radio

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Tetap kompak selalu dan kita membahas tentang viral jalan dan infrastruktur warga sebenarnya butuh apa. Nah, sahabat Bana, ini lagi viral di media sosial soal jalan rusak. Lampu penerangan mati, saluran air mampet sampai jembatan yang mulai rapuh. Banyak warga mengeluh, apalagi saat musim hujan datang. Jalan berlubang bikin pengendara was-was, distribusi barang terhambat, dan bahkan aktivitas sekolah dan kerja jadi terganggu. Tapi kalau dipikir-pikir sobat Bana, sebenarnya warga paling butuh infrastruktur yang seperti apa sih? Nah, apakah jalan mulus jadi prioritas utama, atau justru drainase yang lancar supaya nggak banjir? Mungkin ada yang merasa trotoar aman untuk berjalan kaki jauh lebih penting. Ada juga warga desa yang berharap akses internet dan sinyal diperhatikan karena sekarang semua serba digital.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Dinas Pendidikan atau Distrik Nusa Tenggara Barat meminta seluruh kepala sekolah memeriksa kondisi bangunannya buntut insiden atap dua ruang kelas SMA N7 Mataram ambruk pada hari Selasa. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, Kepala Distrik NTB Samsul Hadi mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran tentang seluruh SMA, SMK, dan SLB mengecek bangunan sekolahnya. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

104,5 FM Banar Animasi dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Banar ya. Tetap semangat ya, dan kita informasikan 36 menit lepas dari pukul 4 sore suasana di Trunojoyo 119 Ngawi lagi hujan, meskipun gak deras cukup membawa apa nih dingin di sore hari ini. Nah, terima kasih banget yang sudah bergabung di 0856345 4545 ya. Menurut saya paling penting jalan desa diperbaiki dulu, banyak lubang bikin rawan kecelakaan. Nah, ada Mas Andi, memang jalan desa itu urat nadi aktivitas warga ya, mulai dari anak sekolah, petani angkut nasi panen, hasil panen, dan sampai sekarang pun warga bekerja setiap hari lewat situ. Kalau banyak lubang tentu bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga membahayakan keselamatan pengendara, bahkan sering jadi penyebab kecelakaan tunggal. Harapannya perbaiki jalan tidak hanya tambal sulam sementara, tapi benar-benar kuat dan tahan lama, supaya aktivitas warga lebih aman dan ekonomi desa ikut lancar. Oke, terima kasih banget Mas Andi di Ngawi ya. SMS-nya di 0856345 4545. Yang kali ini mengambil tema viral jalan dan infrastruktur, warga sebenarnya butuh apa ya. Nah, sahabat Bana, mengulas sejarah Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei ya. Jadi hari ini poin utama, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Politik etis melahirkan kaum intelektual pribumi yang memimpin gerakan nasionalisme Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi simbol persatuan bangsa menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Momentum tersebut menjadi tonggak awal persatuan masyarakat Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda. Dan peringatan tersebut berkaitan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi tersebut didirikan Dr. Sutomo bersama mahasiswa School of Thought of Building Van Influence Arsten atau Stovia di Batavia. Kita tunggu opini sahabat Bana di 0856345 4545 dengan tema viral jalan dan infrastruktur, warga sebenarnya butuh apa. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: Spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
3: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bayar sama saya, oh Bahana ya. Dan masih hujan. Hati-hati untuk sobat Bahana yang apa ini, dalam perjalanan kehujanan ya. Kita takutkan nanti jalanan licin. Nah, Anda mengalami ketidak keberuntungan ya. Oke, sobat Bahana, masih tentang viral jalan dan infrastruktur. Warga sebenarnya butuh apa? Oke. Kadang pembangunan terlihat megah sobat Bahana, tapi kebutuhan paling dasar warga malah belum selesai. Padahal infrastruktur bukan cuma soal beton dan aspal, tapi soal kenyamanan hidup sehari-hari. Jalan bagus bikin ekonomi bergerak, lampu jalan membuat warga merasa aman. Irigasi lancar membantu petani, transportasi yang baik memudahkan anak sekolah dan bekerja. Nah, pagi hari kita mau sore hari ini kita bertanya sobat Bahana ya, infrastruktur apa yang paling dibutuhkan warga saat ini? Nah, jalan, drainase, lampu jalan, transportasi umum atau fasilitas lain. Kalau jalan mulus ekonomi warga ikut jalan. Oke, terima kasih banget Mas Heru ya. Setuju sekali. Jalan yang bagus ini bukan cuma soal nyaman dilewati, tapi juga berpengaruh langsung ke ekonomi warga. Pedagang jadi lebih mudah distribusi barang, dan petani lancar membawa hasil panen, dan pembeli juga lebih mudah datang. Bahkan usaha kecil di pinggir jalan bisa ikut ramai kalau aksesnya bagus. Jadi ketika infrastruktur jalan diperbaiki, sebenarnya yang ikut bergerak bukan cuma kendaraan, tapi juga roda perekonomian masyarakat. Kita tunggu di 0856 345 4545 ya. Dan masih tentang ini sobat Bahana ya, mengulas sejarah Hari Kebangkitan Nasional. Pada awal abad ke-20 ini Belanda menerapkan sistem pemerintahan modern di Hindia Belanda untuk kepentingan kolonial mereka. Belanda juga menetapkan batas wilayah administrasi yang menjadi cikal bakal Indonesia modern saat ini. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membuka pendidikan bagi sebagian masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Kebijakan tersebut melahirkan kelompok intelektual terdidik yang memimpin gerakan nasionalisme Indonesia modern. Perubahan besar tersebut dikenal sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia pada awal abad ke-20 di Nusantara. Semangat nasionalisme tersebut berkembang hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 45. Kita tunggu opini sobat Bahana ya, dengan mengambil tema viral jalan dan infrastruktur. Warga sebenarnya butuh apa?

0: Rialab melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva.

0: bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 4,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
5: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
4: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Permat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
1: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis, mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka, dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku, kan begitu ya. Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
0: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
1: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
0: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter. Bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
0: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan, artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen lomba cerdas

0: penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara, dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goals-nya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
4: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Dan kita sudah memasuki di sesi yang kedua di ajang Ngopi Senja, tepatnya 8 menit lepas dari pukul 5 sore. Masih rintik-rintik hujan Sobat Bana ya. Alhamdulillah bisa dingin, gak terlalu gerah. Sobat Bana, selain Budi Utomo, sejumlah organisasi nasional bermunculan pada awal abad ke-20 di Indonesia. Organisasi tersebut memperkuat perjuangan masyarakat menuju kemerdekaan melalui jalur politik dan pendidikan. Pada 1912, Ernest Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo Daswadi Suryaningrat mendirikan Indische Partai di India Belanda pada tahun sama. Syarikat Dagang Islam berkembang menjadi organisasi politik nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial dan pendidikan masyarakat Indonesia modern saat itu. Sementara Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan Soekarno pada 1927 yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada November 1913, Suwardi Suryaningrat membentuk Komite Bumi Putra untuk mengkritik pemerintah kolonial Belanda saat itu. Kritik tersebut disampaikan melalui tulisan Alas Ik Enes Nederland Was dalam surat Kabar The Express. Partai Komunis Indonesia atau PKI juga berdiri pada 1920 dengan inspirasi gerakan politik Eropa modern saat itu. Namun pemberontakan PKI tahun 1926 membuat pemerintah kolonial menangkap dan mengasingkan banyak tokohnya. Nah, masih dengan tema yang sama Sobat Buana ya. Ada viral jalan dan infrastruktur. Warga sebenarnya butuh apa? Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Dian di Kadang

Jadi, trotoar buat pejalan kaki hampir nggak ada. Kasihan anak sekolah. Wah, ini juga sangat penting Sobat Buana ya. Kadang fokus pembangunan hanya untuk kendaraan. Padahal pejalan kaki juga butuh rasa aman, terutama anak-anak sekolah. Kalau trotoar tidak ada, mereka terpaksa berjalan di pinggir jalan raya dan itu sangat berisiko. Infrastruktur yang baik seharusnya ramah untuk semua, bukan hanya pengendara motor atau mobil. Trotoar yang aman dan nyaman bisa jadi bentuk perhatian kecil, tapi dampaknya besar untuk keselamatan warga.

0: baru, Sucklings After Gen Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklings After Gen Double Perfume. Hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anjen tenan, Dik. Nyaman tok ya ora cukup. Kabeh ya butuh biaya. Tapi tekan kene, Kang Mas. Kang Mas sadar, Dik.
1: Sepurane ya, Mas. Gedene rasa tresnaku tetap kalah kali restune waktu.
0: Muga sampean bahagia, Dik. Sepurane Kang Mas.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Ada Mas Intan, Mbak Intan ya, selamat sore. Kalau di Trunojoyo 119 Ngawi masih rintik-rintik hujan ya, kalem aja. Pokoknya dipending dulu apa ini keluar kotanya ya, hingga nanti sampai reda hujannya boleh langsung gas ke Madiun.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjang.
8: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih tentang viral jalan dan infrastruktur. Warga sebenarnya butuh apa? Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345 4545, PJU atau lampu penerangan jalan harus ditambah. Oke, Mas Rudi ya. Lampu penerangan jalan atau PJU ini sering dianggap sepele sobat Bana, padahal manfaatnya besar sekali untuk keamanan dan kenyamanan warga. Jalan yang terang bisa mengurangi resiko kecelakaan, membantu pengendara lebih waspada, dan membuat warga merasa lebih aman saat beraktivitas malam.

hari. Apalagi di beberapa titik yang masih gelap, rawan terjadi tindak kriminal maupun kecelakaan. Jadi penambahan PJU memang jadi salah satu kebutuhan penting di banyak wilayah. Benar Sobat Buana ya. Ketika kita jalan-jalan, untuk menikmati suasana malam baik di desa-desa maupun di kota, terkadang lampunya kurang begitu terang ya. Masih juga tentang ini Sobat Buana, Hari Kebangkitan Nasional ya, yaitu tanggal 20 Mei 2026 ini. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Penetapan tersebut dilakukan Presiden Soekarno untuk memperingati lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tahun untuk memperkuat nasionalisme dan persatuan masyarakat Indonesia. Peringatan tersebut menjadi pengingat sejarah perjuangan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan Indonesia.

0: baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume. Hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Buana Radio, sahabat Buana, namanya kita harus berpisah dulu ya di ajang ngopi senja edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Rabu 20 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Mageran, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jelang Idul Adha, harga sapi di Lamongan melonjak 25%. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih. Sobat, aktivitas perdagangan di Pasar Hewan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur meningkat drastis sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha. Tidak hanya volume kedatangan pedagang yang bertambah, harga jual sapi kurban pun ikut merangkak naik hingga menyentuh angka 25%. Di Pasar Hewan Tikung, Kabupaten Lamongan, lonjakan jumlah hewan ternak mulai terlihat jelas. Pengelola pasar mencatat adanya kenaikan kehadiran pedagang dan hewan ternak yang masuk sebesar 20% atau mencapai sekitar 100 ekor dalam setiap harinya. Tingginya daya beli masyarakat menjelang Idul Adha tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi para peternak lokal maupun pedagang musiman. Para pedagang mengaku bahwa kondisi pasar tahun ini jauh lebih baik dan keuntungan yang dirasakan lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Persentase kenaikan harga di tingkat pedagang saat ini rata-rata mencapai 25% per ekor, yang nilainya sangat bergantung pada bobot dan jenis sapi yang ditawarkan. Sebagai contoh, sapi yang pada hari biasa dijual seharga 20 juta rupiah, kini laku terjual dengan kisaran harga 25 juta rupiah per ekornya. Puncak keramaian di Pasar Hewan Lamongan diprediksi akan terus berlanjut hingga 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha seiring dengan semakin dekatnya waktu penyembelihan hewan kurban. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, baru 4 hari beroperasi Koperasi Merah Putih di Lamongan banjir pembeli hingga raih omset jutaan rupiah per hari. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat sejak diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan ini terlihat nyata di Gerai Koperasi Desa Sendang Rejo dan Desa Kebet Kecamatan Lamongan yang mencatatkan angka penjualan luar biasa hingga menyentuh 4 juta rupiah dalam sehari pada Senin 18 Juni 2026. Menurut Siska, salah seorang karyawan di Gerai Sendang Rejo pada Selasa 19 Juni 2026, tingginya animo warga untuk berbelanja disebabkan oleh patokan harga komoditas yang lebih kompetitif, serta lokasi belanja yang lebih dekat dan strategis dibandingkan dengan jaringan retail modern. Masyarakat setempat memanfaatkan kehadiran badan usaha desa ini untuk memburu berbagai bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan produk yang paling diminati, meliputi gas LPG ukuran 3 kg, minyak goreng, serta beras SPHP. Menanggapi kesuksesan awal tersebut, Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Infdeni Suryo Anggodikdo menyatakan bahwa lonjakan angka kunjungan warga yang konsisten dari hari pertama hingga hari keempat operasional menjadi bukti otentik bahwa kehadiran unit usaha ini sangat dinantikan. Pihak TNI bersama jajaran terkait menilai tren positif ini tidak hanya sekedar mempermudah pemenuhan hajat hidup orang banyak, melainkan sudah mulai memberikan dampak perputaran ekonomi yang signifikan bagi kemandirian kas desa di wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya, kami menuju Magetan. Dinas Pertanian Magetan targetkan luas tanam padi 63 ribu hektar. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan mentargetkan luasan tambah tanam padi mencapai 63 ribu hektar sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas TPHP Kabupaten Magetan Usmatul Kasanah mengatakan capaian tersebut terus dipantau setiap hari melalui laporan petugas lapangan. Menurut Uswatul, target tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
5: Jadi teman-teman itu setiap hari melaporkan berapa luas tambak tanam padi. Kita memang ada target per tahun itu 63.000 hektar untuk tambak tanam padi, luas tambak tanam padi, terutama tanaman padi ya, karena memang kita kan seperti pencanangan Pak Presiden itu swasembada pangan berkelanjutan.
4: BMK Magetan juga mendorong percepatan tanam melalui gerakan tanam padi dan penggunaan varietas genjah berumur pendek. Ia menyebut wilayah Timur Magetan masih menjadi sentra produksi padi terbesar, terutama di Kecamatan Kartoharjo dan Takran. Dengan rata-rata produktivitas 6,5 ton gabah kering per hektar, produksi padi Magetan diperkirakan tetap meningkat tahun ini.
5: Percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang genjah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya, indeks pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5, misalnya 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu.
4: Meski ada pembangunan fasilitas di lahan pertanian, Uswatul memastikan luas tanam padi di Magetan tidak mengalami penurunan signifikan. Hal itu diantisipasi dengan peningkatan indeks pertanaman atau IP dari 2 kali menjadi lebih dari 2 kali tanam dalam setahun. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Siva melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Tak hanya faktor ekonomi, pergaulan jadi penyebab pelajar Ngawi putus sekolah. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan anak di Kabupaten Ngawi tercatat tidak melanjutkan pendidikan pada tahun ini. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, sebanyak 730 siswa jenjang SD dan SMP mengalami putus sekolah. Terdiri dari 200 siswa SD dan 530 siswa SMP, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah di tengah upaya peningkatan kualitas pendidikan. Data Kemendikdasmen mencatat jumlah siswa SD di Ngawi mencapai sekitar 44.500 anak yang tersebar di 502 sekolah. Sedangkan jenjang SMP memiliki sekitar 22.500 siswa di 82 lembaga pendidikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Diput Ngawi Zainal Fanani mengatakan faktor keluarga masih menjadi penyebab utama siswa SD berhenti sekolah. Sementara pada tingkat SMP, pengaruh lingkungan dan pergaulan turut memicu tingginya angka putus sekolah, terutama saat siswa berada di kelas 8.
7: Untuk data di SD maupun SMP, ini yang drop out, kalau SD berarti kelas 1-6, itu kurang lebih ada 200 anak. Untuk SMP ada 530 anak. Ini berdasarkan data dari Puspenas Kemendikdasmen. Dari SD ini, dari 200, kita ada kurang lebih 502 lembaga SD dengan jumlah siswa kurang lebih 44.500. Sehingga persentase SD ini masih di bawah 0,5%, kurang lebih 0,04%. Kemudian untuk SMP, ini dari angka 22.500 siswa SMP untuk 82 lembaga, Mas. Ini drop out-nya ada sekitar 530. Kurang tinggi 2,3%. Penyebab dari drop out ini dari beberapa yang sudah melaporkan ke dinas, ini kaitannya dengan kalau SD itu lebih ke faktor keluarga. Kemudian untuk SMP ini juga faktor keluarga plus lingkungan, Mas. Karena yang drop out dari SMP ini lebih besar, yang paling banyak di kelas 2, ini hampir 40% dari 530. Kurang lebih 230-an anak yang terdapat dari SMP.
6: Di sisi lain, pemerintah juga mulai mendorong solusi melalui program sekolah rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu berdasarkan kategori desil ekonomi. Program tersebut diharapkan mampu membantu siswa yang terancam putus sekolah akibat keterbatasan biaya agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Selain itu, Dikbud Ngawi bersama pemerintah desa dan instansi terkait terus melakukan pendampingan serta membuka jalur pendidikan alternatif melalui PKPM Paket A B, dan C, sehingga anak-anak yang sempat berhenti sekolah tetap memiliki kesempatan memperoleh ijazah setara pendidikan formal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

untuk informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu edisi hari Rabu ya Sobat Bahana semuanya. Tema kita di malam hari ini nih, viral jalan dan infrastruktur. Warga sebenarnya itu butuh apa sih? Gitu ya, langsung aja share pin kamu di 085634545445. Ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com.

0: Ahora ti, ti, ti, ti.
1: Power Gang Push!
2: Dong, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
0: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
0: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video itu loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan? Kita bahana, SKS Radio.
0: Oh, SKS Radio. SKS Radio itu apa sih Mbak?
1: Aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik SPS Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui SPS Radio, radio besar pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana. Viral jalan dan infrastruktur nih, warga sebenarnya butuh apa sih Sobat Bahana? Langsung aja share opini kamu di 0856345454545 ataupun sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: kamu jatuh cinta.
1: Eh, bukan mbak Ewi lho.
2: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bahana Radio. Semoga nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.
1: Tantan ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama, viral jalan dan infrastruktur. Warga sebenarnya butuh apa nih? Langsung aja share pin kamu di 085634545445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk bergabung barengan sama Cindy ya Sobat Bahana. Ada Kak Cahaya, selamat malam, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Nuri, terima kasih sudah bergabung ya. Dan pastinya Sobat Bahana waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini, jadi barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sidi udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sidi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin bapakku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung ngaji di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah.
0: Gas! Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini, tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang, orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya, banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang itu yang lagi dicari banyak orang.

0: Jenenge gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak kayak rice bowl, salad kekinian sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.

104,5 FM Bana Radio Tasewante Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sobat Bana, menika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Kenapa sih kamu tiba-tiba berubah kayak gini?
1: Jadi kamu ngerasa aku berubah? Baguslah kalau ngerasa.
0: Tapi kan gak enak hal kayak gini.
1: Jujur, aku udah gak paham kamu lagi. Kamu gak bisa terus hidupan.
0: Tunggu, Al.
1: Aku udah tahu kamu sama dia.

0: perasaanku sama papanya pertama kali gendong Aurora itu cinta pada pandangan pertama. Ya bersyukur banget punya Aurora, apapun kondisinya itu sangat bersyukur banget. Untuk ngurus Aurora itu yang paling stres adalah saat dia didiagnosa gagal tumbuh ya. Jadi dia harus pakai NGT ini, itu yang paling stres banget karena adaptasi anaknya muntah, terus perkembangannya dia gitu. Tapi itu perjalanannya waktu, kita pelan-pelan mulai cari Aurora yang happy aja, yang Aurora senang, yang Aurora nggak kesakitan. Jadi ya udah jalanin aja sih.
1: Saya melahirkan anak pertama saya jam 9. Pertama kali yang saya dengar adalah nangisnya dia, dan pada saat dia nangis keluar saya cuma bilang assalamualaikum gitu, sekerasnya saya ngomong supaya dia masuk di kupingnya. Dia adalah suara pertama suara saya gitu. Akhirnya dikasih ke saya cuma bilang sakitnya melahirkan yang tadi itu gone, just like that. Menjadi single mom dengan anak lebih dari satu itu pasti seru. Saya harus memiliki kebijaksanaan seorang ayah, saya harus memiliki hati seorang ibu, saya harus memiliki kecerdasan seorang ibu, tapi saya harus memiliki juga kekuatan seorang ayah. Gitu. Saya buang semua kesedihan ataupun kekecewaan ataupun even kemarahan saya karena saya harus sendiri gitu. All the pain was worth it, worth every second.
2: 2 minggu setelah melahirkan itu saya baru dikasih tahu suami saya bahwa ada Raini Down Syndrome. Ya hektiknya karena saya nggak tahu mesti ngapain, belum ada persiapan. Selebihnya saya udah bangkit lagi, saya udah nggak hektik lagi lah. Adara itu kan lahirnya mendadak ya, saya maunya normal. Tapi itu waktu tahu mau sesar itu saya sempet shock, saya nangis gitu kan. Tapi pas udah lahir, saya dengar tangisannya terus dideketin ke muka saya gitu, itu saya nangis sih, nangis bahagia sih.
3: Aku tahu Kahlia itu berkebutuhan khusus dari umur setahun. Jadi tidak dipanggil tuh, nggak pernah nengok. Kahlia ini termasuk yang cenderung

tidak pernah ngomong, tapi dia bisa berkata-kata, dia punya vocabulary, tapi dia tidak mau ngomong. Dipanggil kali ya, ini siapa, dia tahu gitu loh. Tapi kalau ditanya lebih luas lagi, dia nggak tahu. Dan ketika Arsa dilahirkan, itu 20 jam, aku in pain 20 jam, aku juga melahirkan secara normal, dan panas badan, suhu badan aku juga naik ketika sudah bukaan 8. Sebenarnya dokternya jago sih ya, tapi dia meminta maaf karena dia tidak aware akan hal itu. Jadi ada bakteri yang hidup di kulit akan bermasalah ketika aku melahirkan secara normal. Dan ini kasusnya sangat amat langka. Satu di antara berapa juta. Aku gak pernah mikir ke belakang gitu loh, tapi yang aku pikirin adalah makin kesini makin tahu kalau oh everything happens for a reason dan ini yang memang harus aku jalanin.

kasih nama Adara, Adara Larissa nama lengkapnya, itu artinya wanita yang selalu tersenyum. Jadi hadirnya Adara itu, dia dengan dia senyum itu membawa kebahagiaan sendiri buat saya dan suami. Yang spesialnya kita merasa bangga banget punya Adara.

0: Mama tuh sendiri siapin kalian untuk bisa hidup. Mama tuh sendiri untuk siapin kalian bisa survive. Mama yakin apa yang mama udah siapin sekuat tenaga mama, semampu mama, sebisa mama. Mama yakin kalian akan bisa lewatin dunia ini dengan baik-baik aja.
1: Pesan-pesan buat Aurora nanti, Aurora harus bersyukur apapun kondisi Aurora. Aurora tetap yang terbaik, tetap ciptaan Tuhan, tetap jalanin hidup. Ami minta untuk Aurora happy, yang paling penting Aurora bahagia aja sih. Tapi ingat ya Naya, Ami sama Papa sama cinta sekali sama Aurora.
2: Aurora mesti percaya, Papa, Mama, sama Dede itu percaya Adara bisa melakukan yang lebih dari yang sekarang Adara sudah achieve. Adara itu spesial, Adara itu gak ada yang beda. Gak ada yang beda sama yang lain, Adara itu tetap kesayangannya Papa Mama.
3: Banyak sekali orang tua kan punya mimpi ke anak-anaknya. Mungkin orang tuanya gak kesampaian jadi arsitek, pengen anaknya jadi arsitek. Jadi mimpi dia gak kesampaian, akhirnya lari ke anak. Ini yang memang dari

aku dan Jeffrey tidak setuju. Kita setuju kalau anak-anak bisa jadi apa saja yang mereka inginkan tanpa campur tangan kita. Kita cuma bisa support. Aku cuma jalanin hari ini dengan sebaik-baiknya sambil mendoakan anak-anak punya faith kalau anak-anak tuh nanti ketika aku sama papanya udah gak ada bisa hidup mandiri, itu faith terkecilnya. Tapi faith aku tuh selalu besar. Gak pernah tuh aku kayak bilang ke anak-anak, aduh nanti gimana ya kalau papa mama gak ada, kalian tuh gimana ya? Aku berasa apa yang sudah ditaruh Tuhan di dunia ini, semuanya pasti akan dijaga. Cita-cita aku sekarang, apa yang mau aku capai sekarang, semuanya buat anak-anak. Mama sama papa pasti akan bangga terhadap kalian, kalian menjadi apapun itu. Kalian harus ingat, kalian harus lakukan dengan hati yang tulus, dengan kebahagiaan. Mama gak pernah khawatir dan tidak pernah sekalipun ragu akan kemampuan kalian.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Baru, Stoklin Soft Surgeon Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Surgeon Double Perfume. Hadirkan.
1: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkait tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
9: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Power geng, push!
1: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
0: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh Sobat. Tipsnya untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Sobat Bahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Gak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, sambal level-level, sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru, karena sekarang justru yang beda dan nendang itu yang lagi dicari.

0: Solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ono, Pak. Kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
1: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin, Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
2: Toko Kiwi, Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
1: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
3: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
2: Thank you very much. I have a new single that's been out maybe 10 days or so. For those of you who have not heard it, I will tell you that it was written and produced by a young man named Lionel Richie of the Commodores. And it's called Lady.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar

sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes.

0: fresh banget loh rupanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...
2: Oh,

Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Gak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.

0: Dari tadi kamu diem terus. Kenapa? Yaudah turun.
1: Kalau ada masalah, omongin sekarang.
2: Harus ya kamu segitu perhatiannya sama teman cewek kamu.
0: Emang penting hal kayak gitu dipermasalahin, ha?
2: Iya, tapi kan aku ngeliat kamu berdua sama dia. Terus aku ngeliat kamu juga melakukan...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asline dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang itu yang lagi dicari banyak orang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Baru, Stoklins Aftergen Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklins Aftergen Double Perfume. Hadirkan.
1: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik. Tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak. Kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
2: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan dideletke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: RBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bluro.
6: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bluro.
7: Toko Keisha, Jalan Raya nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
4: sing
3: kono, Pak?
4: Sing tenang, Pak. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar

0: Mane mung perlu aplikasi sepisan baik
1: ini. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono bubuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Bubuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Kiji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: ugi hanya rengi katam ramulatip ramu saja tersukoto saparipun katur bapak ibu poro tamu semoga pun rahapikan dirawas engkau bertiga saparipun katur saya mau ganti ugi sinambi haras panipur sakadani usik
1: laras hati semoga.

0: matur sembah duun.
1: Matur sembah nunggi mas.
0: Gih, di laras ati. Sampun kemarin antara kejalan.
2: 104,5 FM Dahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Warizqan thayyiban. Ternyata makanan halal itu menentukan hidayah orang. Wa amalan mutaqabbal. Orang itu kalau inputnya bagus, prosesnya lancar, maka outputnya juga bagus. Amalan mutaqabbal. Hadirin sekalian, kita tidak ingkari hidayah adalah nikmat. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, nikmat itu ada dua macam. Yang pertama, nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak, yaitu ni'matul hidayah ilal islam wa sunnah. Makanya kata Imam Mujahid, aku diberikan oleh Allah nikmat dua, saya tidak tahu mana yang lebih besar, yaitu nikmat hidayah ilal sunnah dan terjauhkan dari hawa nafsu. Ini yang sekarang banyak dilupakan oleh umat. Ini yang banyak ditinggalkan oleh umat. Ya. Hidayah ilal islam wa sunnah malah dibenci. Dan ini memang masya Allah di situ Pak. Coba saya itu kalau membahas hidayah begini ingat masa lalu saya. Kalau saya tidak mendapatkan hidayah, mungkin akan terus membela perkara-perkara yang dibenci oleh din. Minimal saya itu jadi dukun. Itu minimal. Ya. Ini hidayah. Makanya ketika penghuni surga masuk surga, yang disyukurin bukan istana yang megah, bukan bidadari yang cantik, tapi waqalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu makanya kita syukurin dengan terus ta'lim, ya, terutama ta'lim yang model kita, ya. Kalau tematik begini ibaratnya kita bisa bilang ini hanya garuk secara umum, kemudian nanti dipilah batu mun, apakah tembaga apa emas, itu lewat kajian yang sifatnya kitab. Baca itu kitab tauhid sampai selesai, antum akan bakal tahu nikmatnya bertauhid. Selesaikan usul salah saja masya Allah nikmat. Usul subhat, kitab tauhid, apalagi meningkat kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah manhaj. Ya, ada kitab As-Sunnah Imam Al-Barbahari, As-Sunnah Imam Al-Muzani, As-Sunnah Imam Al-Mawarzi. Semuanya ini menggiring, mengarahkan kita untuk tahu manhaj. Nikmat. Ya. Kalau antum belum mempelajari kitab-kitab itu, belum merasakan nikmat alal kitab wa sunnah. Nah, kenapa rata-rata orang itu menjauh dari hidayah ini? Karena difaktori oleh katanya Imam Abdurrahman, katanya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Al-Yamani, difaktori oleh lima perkara. Yang pertama, at-taqsir fi badlil wusri, lemah di dalam mencari kebenaran. Ini Pak, sekarang antum perhatikan aja, kalau antum pernah haji atau umroh, sholatnya orang semasjidil haram, masjid nabawi Pak, banyak benernya atau banyak tidak sesuai dengan sunnah? Subhanallah, itu masjidil haram. Kenapa? Karena rata-rata mereka datang dari negeri yang sudah jauh dari pengajaran din yang sahih. Sudah jarang mengkaji tentang sifat sholat Nabi. Sehingga mereka sholat

0: asal. Pak, kecil saja ketika antum sholat, berapa kali diterabas orang. Padahal dia mungkin menghindar. Pernah saya cegat begini, kita malah yang didorong. Iya. Sambil begini, ngomel-ngomel. Itu kan? Kita yang dianggap salah. Antum coba tegur orang yang sedang merokok, yang galakan siapa? Sebentar mas, sebentar. Yang galakan yang rokok. Yang kemarin saya di hotel Mekah itu negur orang rokok. Yang nyerang saya 3 penjuru. Sini, sini, sini. Udah, kalah saya. Angkat tangan. Udah. Ya, ini fakta. Antum lihat saja orang awam. Keseharian di kampung-kampung yang belum tersentuh dakwah sunnah ikhwan, berapa kali dia mendapatkan pengajaran seperti ini? 1 bulan aja belum tentu. Kalau khutbah Jumat pun isiannya malah mengajak kepada penyimpangan. Dari mana dia mendapatkan hidayah? Sulit. Sulit. Mereka itu ngaji 3 setahun 3 kali. Maulid Nabi, Nuzul Quran, Isra Mi'raj. Udah. Dan anehnya kalau melihat orang yang ngaji rutin ini, dianggapnya aneh. Ngaji kok tiap hari?
1: Tuh.
0: Disalahkan. Karena yang namanya ngaji hanya waktu peringatan. Selain itu gak perlu ngaji.
1: Bahkan ada di sekalian, maaf, yang masuk ke otak pikiran mereka adalah pengajaran sinetron, tuntunan dukun, petuah dari kiai-kiai keramat, dan yang tidak kalah pentingnya mereka hanya mendapatkan qila wal qal dari berbagai media, apalagi WA. Makanya jangan mengambil ilmu dari Twitter, dari WA, dari Facebook, dari dunia maya. Bahaya. Banyak racunnya daripada penawarnya. Ilmu ambil dari majelis, duduk sama ulama, duduk sama ustaz, halaqa ilmu. Hadirlah ke majelis zikir yang telah diberikan jaminan oleh Allah, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka tidak akan bakal merugi berkat teman-temannya yang serius. Alhamdulillah, antum datang iseng dapat pengampunan, antum dapat datang ngantuk dapat pengampunan, coba-coba dapat pengampunan berkat yang serius. Silakan tidur, nggak apa-apa. Ya, antum diampuni Allah kok, insya Allah. Ya,
0: taksir. Coba bayangkan hadirin sekalian. Apa kata awam kalau sang kiai tokoh mengatakan mempelajari Al-Quran langsung itu racun? Kapan ngaji? Sementara dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan, hidayah itu dari mana? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Al-Qur'an dan juga sunnah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan taraktu fikum ala al-misri al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya, tidaklah orang menyimpang darinya pasti hancur. As-sunnah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sekaligus 2 perkara itu, taraktu fikum amraini inda masaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati.
1: Antum kalau enggak mengkaji ini, Pak, sekarang saya tanya buka-bukaan aja deh. Kita enggak usah ngoreksi orang lain. Pernah enggak kita mengkaji tafsir khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Oh, kayaknya pada plotat-plotat.

Nggak usah pakai Ibnu Katsir lah. Kita pakai kajian yang ringan-ringan saja, At-Tafsirul Muyassar. Kata dari An-Nas Al-Fatihah, Al-Fatihah An-Nas. Belum. Nggak usah jauh-jauh. Pernah nggak kita menyelesaikan Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Lung Arba'in Nawawi itu aja kadang-kadang baru dapat separuh sudah absen. Itu Riyadhus Shalihin apalagi. Berkali-kali belajar Riyadhus Shalihin dapat cuma 3 bab. Babul ikhlas, babus sabr, babus sidq. Ikhlas, sabar, jujur. Jujur, ikhlas, sabar. Itu apalagi fikih, mandi sama wudhu, tok tayamum. Akhirnya apa? Junub terus. Kenapa? Kita belum ada kajian yang tematik. Contoh aja Pak, saya itu merasakan dulu di pesantren nikmatnya, bulatnya ilmu nahwu. Setelah khatam 3 kali jurumiyah, oh nahwu itu seperti ini loh, kan? Hafal tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun ifna. Ini harus kita mulai. Ya. Dan at-taksil fi badlil usr, ini pertama orang sulit mendapatkan hidayah. Lemah. Ngaji aja subhanallah, sebulan sekali absen 2 kali. Tinggal berapa, Pak? 10. Mudik 2 kali, tinggal 8. Dipotong istri lahiran sekali, tinggal 7. Anak bengek, absen 1, tinggal 6. Ngantuk 2 kali, tinggal 4. Gak paham 2 kali, tinggal loro. Habis itu. Loh, gimana? Cara mencari ilmu seperti ini, antum ingin mendapatkan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, tidak mungkin. Dan ikhwan, yang kita kejar adalah hidayah yang dijelaskan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kita artikan tafsir menurut 3 sahabat ahli tafsir. Siratul mustaqim menurut Abdullah ibn Mas'ud adalah Islam. Siratul mustaqim menurut Ali bin Abi Thalib adalah kitabullah. Siratul mustaqim menurut Abdullah ibn Abbas adalah Al-Quran. Yuk kita tafsirin. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam, kitabullah, Al-Quran, seperti pemahaman an'amta alaihi. Berarti di sini Islam, Al-Quran yang kita harus kaji, yang harus kita kejar. Itulah yang dikatakan di awal daripada surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalika, supaya kita berpaling, kata para ulama, min haisul balaghahnya. Kenapa? Al-Qur'an di depan kita, tapi Allah menggunakan kalimat dzalika supaya kita itu melek. Oh, itu loh. Kan kalau kita nih biasa tuh jadinya kita memperhatikan tambih. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Memang Pak, Quran ini tidak akan ada nilainya di depan orang yang tidak muttaqin, di depan orang yang tidak mukminin. Makanya di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un lima fussudur wa hudan wa rahmatun lil mukminin. Hudan rahmah lil mukminin. Selain itu enggak. Makanya dari salian Al-Quran itu tidak akan bakal ada nilainya terhadap orang yang tidak muttaqin, terhadap orang yang tidak beriman. Dan lil muttaqin. Nih, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti pemahaman dan pengamalan. Karena dari salian tafsir itu ribuan coraknya. Pak, kenapa sekarang ini muncul firqah
yang sangat banyak sekali. Padahal kalau kita tanya, dasarnya sama, Quran Sunnah. Kita tanya mana saja firqah, pasti jawabannya Quran Sunnah. Al-Quran tidak pernah salah, Sunnah juga tidak pernah salah. Yang bisa salah apa, Pak? Pemahaman. Itu makanya ketika saat Umar Ibn Khattab berpesan kepada Abu Musa Al-Ash'ari, Al-Fahma, Al-Fahma wa ma'udliya ilaika, pemahaman, pemahaman, jagalah Abu Musa, apa saja yang masuk ke dalam diri kamu. Pak, contoh saja sekarang ini, jangankan sekarang aliran-aliran yang sudah ada, Cil juga pakai Al-Quran Sunnah, Cil juga pakai Al-Quran dan Sunnah. Ya, Cil itu jaringan Islam Nusantara. Ya, ini anak baru hasil perselingkuhan mut'ah antara Syiah dengan jaringan Islam liberal dan kejawen. Lahirlah anak hasil mut'ah, yaitu Cil. Itu ya. Ini Quran Sunnah. Yang salah bukan Qurannya, tapi yang salah adalah pemahaman, interpretasinya dan tafsirnya. Coba aja diri kalian kecil kok, ada orang yang menafsiri alif sifatnya Allah, lam sifatnya malaikat, mim sifatnya nabi. Tafsir. Ya. Yeah. Bahkan ada yang mengatakan innaka mayyitun fa innakum mayyitun. Artinya semua manusia di dalam hidup ini pada hakikatnya adalah bangkai-bangkai gentayangan. Siti Jenar. Ya, yeah. Mati. Ya, yeah. Mayit. Kita ini semuanya mayit. Belum hidup. Bahkan kematian yang dikatakan oleh orang banyak itu awal daripada kehidupan. Tafsir. Bahkan jaringan Islam liberal ketika membenarkan semua agama itu benar, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara dan seterusnya, Al-Qur'an. Intinya dari sekalian Al-Fahma. Nah, yang kedua yang menyebabkan orang itu sulit untuk mendapatkan hidayah, ini faktor nanti kita akan bahas 10 insyaallah. Mungkin setelah sholat isya ya. Ini mukaddimah dulu. At-tamassuk bima laysa minal haq. Ini di antara orang itu sulit untuk sampai kepada jalan kebenaran karena berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak benar. Pak, maaf. Saya tanyakan kepada antum semua, kalau tinggal di kampung, seandainya ada orang kampung kehilangan jamaah masjid separuh, mereka tanya enggak? Mereka cari enggak? Mereka sekarang umpamanya protes enggak? Kalau seandainya beduknya hilang, ayo. Subhanallah, ada masjid kehilangan separuh jamaah, tidak penasaran, tidak tanya, tidak dicari, tapi beduk hilang, masya Allah, reaksinya sampai masuk Quran. Jangankan begitu, di suatu daerah itu hanya tasbih itu hilang, Pak, yang dituduh itu kita. Tasbih di masjid itu, inilah kenyataan. Bahkan di kanan kiri mereka tidak sholat cuek, tidak sekarang pakai hijab cuek, tapi lihat, melihat orang sekarang rajin ke masjid dicurigai, jenggotnya dipanjangkan, diolok-olok, pakaiannya ditinggikan supaya tidak isbal, dicibirkan, bahkan perempuannya yang pakai hijab besar, yang itu dalam rangka menunaikan qala Allah qala Rasul, dikatakan berbagai macam olok-olokan yang sangat sangat menggelikan. Ada yang mengatakan si Batman ke, ada yang mengatakan masya Allah namanya jilbabnya besar banget, muterbang. Kalau olok-olokan terjadi di mana-mana. Ini sekarang tanya aja deh, Pak. Seandainya ada orang yang tidak sholat seumur-umur, enggak pernah kan diancam oleh tokoh masyarakat untuk tidak dibikinin KTP,

0: Kalau seandainya mereka tidak ikut tradisi, diancam enggak? Diancam. Bahkan ada jamaah yang nangis-nangis sama saya karena diancam oleh warganya kalau mati enggak akan dirawat, karena setiap ada acara-acara kematian selamatan enggak datang. Nangis dia. Pak Ustaz, apa nanti saya mati ke kuburan sendiri? Takut dia, orang awam. Ya. Gimana Pak Ustaz nanti kalau saya mati enggak ada yang ngerawat? Tenang aja Pak, kucing mati ada aja yang ngerawat. Insya Allah, Allah tidak akan melantarkan hamanya. Walaqad karramna bani Adam, sebagian daripada kemuliaan Allah kepada anak Adam ini tidaklah mati, pasti ada yang ngerawat. Jangan takut, tapi ancaman itu pasti ada. Dia ancam. Ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, daerah tertentu. Intinya orang itu lebih serius, lebih ger, lebih kokoh, lebih kekeh memegang suatu yang bukan agama, tapi longgar, bahkan sangat-sangat ledor terhadap yang namanya agama din. Coba sekarang hadirin sekalian, simbol Islam, Nabi Muhammad dilecehkan, istri-istri Rasul dinodai, mereka cuek. Coba sekarang simbol-simbol organisasinya dicela, dinodai, langsung protes. Seperti itulah hadirin sekalian kenyataan awam, kenyataan kita hidup di masyarakat. Kita sekarang menemukan satu kondisi, orang lebih membela mati-matian terhadap suatu yang bukan agama. Ana kasih contoh Pak, yeah. Dikasih petuah ulama untuk kebaikan, umpamanya sholat tahajud ke, atau sholat duha ke, atau mengamalkan puasa Senin Kemis, gak begitu didengar. Tapi mendapatkan arahan dukun, Masya Allah, supaya rumahnya aman dari maling, suruh untuk tawaf 7 kali sambil membaca bacaan-bacaan mantra tertentu, tidak napas.
1: Halo.
0: 7 kali nyungsep. Ayo. Taat. Percaya banget. Apalagi ada yang sekalian baca, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dibaca 41 kali enggak nafas. Insyaallah naik bus enggak bayar. Taat. Khusyuk. Dan hal-hal yang seperti itulah yang laris. Tetapi hadirin sekalian, kitabullah, sunnah rasul, kitab para ulama, petua-petua ulama-ulama yang dikatakan oleh Allah innama yakhshallaha min ibadihi ulama, terlantar.
2: Bahkan cenderung sekarang dicibirkan Pak, ulama-ulama yang sekarang ini mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan setia diberikan titel-titel yang serem supaya orang awam tidak mendekatnya. Kalau tidak dituduh Wahabi, garis keras, kelompok teroris, minimal hadirin sekalian, ulama yang tidak perlu diambil ilmunya dan tidak patut untuk menjadi rujukan. Dan maaf, seluruh bentuk ketidaksetiaan terhadap agama, kelonggaran di dalam mengamalkan agama, maaf, dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Nih, ini perang sebetulnya Pak. Lihat, orang yang setia kepada agama, Al-Quran dan Sunnah, julukannya apa? Wahabi. Orang yang sekarang ini longgar terhadap agama, dijulukin apa? Islam rahmatan lil alamin. Lihat ibu-ibu gak pakai jilbab serius, bahkan tidak pakai sama sekali. Loh mas, Islam kan rahmatan lil alamin. Udahlah, gak usah keras-keras. Itu kan Arab. Arab. Sekarang melihat orang bermuamalah longgar, tidak memperhatikan halal haram. Mas, itu kan hal Islam, itu kan rahmatan lil alamin. Fleksibel, udahlah, enggak usah ketat-ketat. Antum nanti enggak bisa makan. Intinya semua kebaikan, ketegasan, mengikuti jalan yang lurus benar, dijulukin Islam garis keras, radikal, teroris, Wahabi. Sementara yang longgar, tidak setia kepada agama, dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, nomor 3. Al-i'tidal.

0: قيدك بترجيح النفس الذي يكون منشأه الهوى. إخوان, orang selalu mengedepankan perasaan di dalam beragama, yang pada dasarnya kebanyakannya adalah dasarnya hawa nafsu. Contoh aja, ditegur, Pak, sholatnya kok gitu? Pak, perasaan saya sudah gak kurang-kurang, saya itu belajar sama ustaz banyak sekali kok. Udahlah, itu ditegur juga, Pak, caranya sholat sunnah rasul itu gak begini, udah gak pakai rasul-rasulan loh. Marah, gak ada rasul-rasulan di sini. Sejak dulu, kamu sebelum lahir juga begini kita sholat. Hawa perasaan. Dedek anak dasarnya perasaan. Mengelola rumah tangga dasarnya perasaan. Dakwah dan mengelola dakwah juga dasarnya perasaan. Bahkan mengelola memakmurkan masjid juga dasarnya perasaan. Intinya segala sesuatu didasarkan perasaan, yang notabene sumber utamanya adalah hawa nafsu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika ditanya ayat oleh Abu Sa'labah Al-Khushani, "Ya Rasulullah, apa makna dari firman Allah, 'Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum?" Urusin diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Ada Rasulullah, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini, Pak, mohon maaf. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini sudah dilipat, sudah tidak diperhatikan lagi, maaf, tamat Islam. Karena inti daripada pertahanan din itu di dalam penyiaran, itu di dalam dakwah, itu di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan tolong juga, bekal amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada tiga. Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, lemah lembut ketika saat amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah kuntum khaira ummatin, itu terdapat, kita bisa raih. Ya ikhwan, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar ini semakin keropos kondisinya setelah kita mendapatinya di kanan kiri kita. Agama itu menjadi soal pribadi, agama itu menjadi masalah individu. Orang tidak boleh memaksakan kehendak keyakinan kepada orang lain. Dalam konteks ini, agama semakin sulit untuk disiarkan, dakwah semakin sulit untuk disampaikan. Dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbihi fa dhalika da'aful iman. Dan ikhwan, Rasulullah SAW ketika mengatakan amar ma'ruf itu tiga tingkatan, memang manusia di depan kemungkaran itu ada tiga kelompok. Ada orang yang pemimpin sekaligus ulama, hendaknya rubah dengan tangannya. Ada orang yang bukan pemimpin tapi ulama, hendaknya rubah dengan lisannya, fatwanya, penjelasannya. Ada yang bukan penguasa pemimpin, ada juga bukan ulama, hendaknya dirubah dengan hatinya. Yang penting mengingkari, tidak setuju secara hati. Nah, kata Rasul setelah ayat itu, hatta idza raaitum shuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati. Bakhil, shuh itu ikhwan, pelit dari kebaikan. Shuh itu, sekarang kita mendapati suatu zaman orang itu pelit dari kebaikan, bukan hanya masalah harta, pelit dari kebaikan. Diajak untuk dakwah, malas. Diajak untuk ngerawat agama, lemah. Diajak untuk memakmurkan masjid, mundur. Bahkan maaf, diajak untuk ngaji aja sulit. Syuhan muta'a, kebakhilan terhadap kebaikan yang ditaati. Wahawan mutaba'a, hawa nafsu yang diikutin. Wa dunyan musaratan, dunia diutamakan. Bahkan hadirin sekalian, sangat sulit untuk mendapatkan orang ditokokan kalau enggak punya duit. Wah, dan terakhir-akhirnya wa ijabidi kulli ra'yin bi ra'yihi, orang kagum terhadap pendapatnya sendiri. Dan ini rentetan, Mbak. Orang itu kalau pelit terhadap kebaikan, pasti hawa nafsu diikutin, pasti dunia diutamakan. Nah, pasti nanti otaknya menjadi dominan. bahkan mengalahkan din, mengalahkan agama yang ditegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiu alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bersikap lancang sama Allah dan Rasulnya. Lancang di dalam syariat Allah dan Rasulnya, mendahului Allah. Allah mengatakan A, kita B, Rasul mengatakan C, kita D. Inilah bagian daripada ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Lewat ra'yu kita, tradisi kita, mungkin, maaf hadirin sekalian, perasaan hawa nafsu kita, mungkin logika kita yang kita anggap hebat, atau teori-teori orang-orang barat, orang kufar yang nampak logis, sehingga kita nyatakan itulah kebenaran. Bahkan Al-Quran harus kita sisihkan dan kita singkirkan. Walhasil hadirin sekalian, kita jauh dari hidayah. Selanjutnya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang keempat, ya, yang keempat. Ada yang kelewat? Enggak ya? Ada yang kelewat? Hah? Oh, suhan muta'ah tadi sudah cukup. Yang keempat, ada merujuk amma yatabayyan anna ghairu aula bil haq. Ini juga penyakit. Orang itu sulit untuk mengakui kebenaran walaupun jelas. Bahkan gini, Pak, orang itu kalau bisa yang benar itu enggak jelas. Kalau dijelaskan pun dibuat supaya enggak jelas. Itu aneh kan? Jadi kalau contoh aja, kita berusaha untuk menjelaskan bahwa ini tauhid, ini syirik, enggak boleh. Stop. Tidak boleh. Kalau seandainya kita berusaha untuk menjelaskan dan jelas bagus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dibikin enggak jelas. Wah, ini kayaknya begini, begini, begini. Akhirnya apa? Enggak jelas. Syubhat. Masuk kota dia, sementara hal-hal yang kaitannya dengan apa yang dia yakini itu benar padahal batil, dibikin diperjelas. Nah, ini yang membuat kita itu akhirnya apa? Tumbang di depan kebenaran. Jika demikian, ada misalnya kita juga harus kita latih. Kalau kita mendapatkan kebenaran dari manapun, kita terima, ya. Dia mana, di manapun. Intinya, secara orang per orang, termasuk kita, tidak ada yang benar mutlak tanpa salah, tidak ada salah mutlak tanpa benar. Ini secara orang per orang. Tapi secara konsep, insya Allah, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kebenaran yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh itulah yang hak. Karena memang kebenaran itu hanya satu, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi kita ini secara orang berorang, secara oknum, bisa tidak ada benar mutlak tanpa salah, tidak ada salah mutlak tanpa benar. Intinya kata Imam Malik radhiyallahu ini rahimahullahu taala, setiap orang bisa diambil dan ditolak ini pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita terhindar dari kesombongan, Pak. Orang sombong itu kata Rasulullah SAW apa? Definisi al-kibr, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamdunas, meremehkan orang. Dan itu termasuk hal-hal yang nanti menjadi penghalang kebenaran. Nah, faktor orang itu tidak mendapatkan hidayah yang kelima adalah mu'adatul mukhalif, ya. Memusuhi orang-orang yang dianggap menyelisihi din agama kepercayaannya, walaupun ada potensi dianya yang benar. Artinya memusuhi setiap orang yang dianggap memusuhi dia, tidak setuju dengan dia dan kontras dengan dia. Ini juga menjadi faktor orang itu untuk sulit mendapatkan hidayah. Nah, hadirin sekalian, udah sholat isya belum? Belum. Kurang berapa menit? Dilanjutin ya, Pak, ya. Atau ditutup. Selesai. Terus. Oke. Okay. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke dalam penghalang kebenaran. Hadirin sekalian, kesempurnaan makhluk sangat ditentukan oleh cintanya kepada kebenaran dan bencinya kepada kebatilan, karena mereka tercipta di atas fitrah tersebut. Karena fitrah selalu dikawal dua pendamping, sesuatu yang menguatkan dan sesuatu yang melemahkan. Pak, inilah
1: kayaknya juragan ya.
0: Iya, kayaknya pas banget. Jadi ba'dal isya kita masuk ke 10 penghalang dan kita sekarang rehat sejenak dan kita akan lanjutkan setelah sholat isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin sekalian, sebetulnya kebenaran itu jelas gamblang mudah bagi orang yang mau memahami dan mempelajari. Saya ulangi lagi, kebenaran itu jelas gamblang mudah bagi orang yang mau mempelajari dan memahami. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan banyak ayat yang mendukung dan membenarkan hal tersebut. Di antaranya la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sehingga untuk memeluk dan mengikuti din ini enggak perlu dipaksa. Untuk apa sekarang kita paksa datang ke masjid tapi hatinya mengingkari? Kalau orang itu mau menggunakan akal sehatnya, mau meluangkan waktunya dan hilangkan kecintaan dunia diganti dengan kecintaan akhirat, insyaallah akan menemukan hidayah. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Saking jelasnya Allah memberikan satu kebebasan. Faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang memilih jalan kekufuran juga silakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jelas sirat itu mufrad, sabil itu mufrad. Wa man yushakkiki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jelas. Barang siapa yang menyelisih rasul setelah datang penjelasan yang hak gamblang kemudian mengikuti jalan selain mukminin, maksudnya menyelisih ijma'ul muslimin, maka kami biarkan leluasa di dalam kesesatan dan nanti sejelek-jelek tempat akhir adalah neraka. Nah, kemudian muncul anggapan mencari kebenaran itu sulit, memahami Quran itu sulit, bahkan banyak orang yang lebih memilih syubhat daripada al-haq. Kenapa? Karena 10 perkara. Intinya Allah tidak menjadikan kebenaran itu terang tanpa kita mempelajari dan berjuang mengerahkan daya upaya untuk mendapatkan, enggak. Dan nanti enggak ada orang proses berjuang taklim dong. Dan Allah juga tidak menjelaskan batil itu kebatilan tanpa syubhat, nanti tidak ada usaha untuk milah-milih. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapa yang وَالَّذِينَ جَاهَدُوا, betul jihad ya yeah. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, barang siapa yang berjihad maksudnya mempelajari, memahami dan mengamalkan kebenaran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ya yeah. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan dari sini ikhwan, semakin besar jihad seseorang, semakin besar hidayah yang didapat. Itu kunci. Semakin besar pengorbanan jihad yang dikerahkan, dikorbankan, semakin besar hidayah yang dia dapat. Dan jihad yang paling utama adalah memerangi bisikan hati. Hati ini kadang-kadang membisikin macam-macam. Yang subhat ya, kadang-kadang memusuhi kekajian, memusuhi kebenaran, memusuhi masjid, memusuhi macam-macam hati. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Dan orang itu kalau sudah kena syubhat, terus tingkah lakunya kena syahwat, maka setan lebih mending daripada dia. Pak, tolong diperhatikan. Kalau penyakit syubhat itu bikin miring pikiran, kalau syahwat bikin miring tindakan. Obatnya wa tawasaw bil haq, untuk lepas syubhat. Wa tawasaw bis sabr, untuk geser ngene apa namanya, menyingkirkan syahwat. Ini kunci. Wa tawasaw bil haq, pelajari kebenaran. Dan tolong diperhatikan, kalau antum tidak kuat, jangan berani-beraninya dengar syubhat. Karena katanya Imam Adz-Dzahabi, "As-syubhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun." Syubhat itu sangat menyambar, sementara hati orang itu lemah. Kenapa? Karena biasanya syubhat itu datang dengan bahasa yang logis, dengan argumen yang nampaknya benar, dan yang tidak kalah pentingnya, nampak itu suatu kebenaran. Lawannya yang benar itu malah salah. Wala talbisul haqqo bil batil, di situ. Makanya ikhwan, sampai Imam Ibnu Jauzi ngarang kitab khusus Talbisul Iblis. Udah khatam kajiannya? Udah. Ya. Ini udah berdiri berapa tahun, Pak? Ini ana dulu pertama masih tiang-tiang tok. Ini nanti akan menjadi masjid mercusuar, hadir ulama besar di Mekah Madinah. Alhamdulillah udah keturutan. Nah, kajian-kajian tematik malam Senin Riyadhus Shalihin, malam Selasa Bulughul Maram, malam Rabu Kitab Tauhid, malam Kamis Usulul Salasa, malam Jumat Kasbus Subhat, malam Sabtu Talbisul Iblis, malam Minggu apa? Daurah Tafsir Quran, itu yang dibikin jadwal gede permanen. Inilah yang akan menuntun umat serius kepada kebenaran. Sampai Imam Ibnul Jauzi menulis kitab khusus Talbisul Iblis. Kenapa? Karena iblis itu terkadang menitipkan kalimat syubhat pada lisan-lisan orang bijak. Makanya setan itu untuk menyesatkan satu kesesatan, dititipkan di dalamnya 100 kebaikan. Coba diturunkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Ini. Dengan demikian hadirin sekalian, bisikan hati, memerangi dorongan nafsu. Nafsu itu cenderung ngajak keburukan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak mau mengambulkan ajakanmu Muhammad, ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kamu ingin tahu siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itulah cinta karena dorongan nafsu, benci karena nafsu, memberi karena nafsu, tidak memberi juga karena nafsu. Semuanya didasarkan atas nafsunya. Itu namanya afara'aita man ittakhadha ilaha hawa.

Kemudian memerangi godaan setan. Masya Allah, setan itu ada dua. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Bahkan di dalam suatu riwayat, setan manusia lebih bahaya daripada setan jin. Pak, kalau antum kesurupan baca ayat kursi, insyaallah minggat. Iprit dengar adzan keberit-berit. Coba setan manusia adzanin antum. Pergi. Dengar adzan salat itu malah ambil gitar kok. Gitu. Kita bacain ayat, apalagi Yasin satu surat, enggak bakal pergi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Tuh. Perangi. Dan subhatnya itu macam-macam, makanya kalau Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200 memberikan kunci menghadapi dua setan. Setan manusia dengan cara apa? Khudil af, maafkan dia. Wa'mur bil urfi, perintahlah kebaikan. Wa'akrit anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Fa'imma yanzaghannaka minasyaitonin nasghun fasta'id billah. Baru kalau kena godaan syaitan, a'udhu billah. Itu khudil af, kalau ngadepin syaitan manusia, rajin-rajin lapang dada maafin. Khudil af. Wa'mur bil urfi, kalau memang bisa diperintahkan kebaikan, dinasihatin. Kalau enggak, wa'arid anil jahilin. Fa imma yanzaghannaka minasyaitonin nasghun fasta'id billah, a'udzu billah. Syaitan jin, a'udzu billah, selesai. Gitu. Hadirin sekalian, selanjutnya memerangi cinta dunia. Empat inilah hadirin sekalian sebetulnya inti daripada orang itu sulit untuk mendapatkan kebenaran. Walladzina jahadu fina, jihadlah. Pertama, memerangi bisikan hati, godaan nafsu, setan dan hubbud dunia. Nah, rincinya sekarang dengan berbekal hati yang sehat dan dengan penuh rasa cinta beribadah hanya kepada Rabb, cemas dan harap hanya tertuju kepadanya, tidaklah tersisa rasa takut kecuali kepadanya, tunduk patuh berserah diri kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, menerima sepenuh hati dan tidak marah terhadap seluruh putusan takdirnya, tidak berburuk sangka kepadanya, tidak menentangnya, tidak menyerahkan seluruh jiwa raga, ucapan, perbuatan, perasaan dan kecenderungan secara zahir maupun batin kepada ajaran Rasulnya, dan membuang seluruh ajaran selainnya bila sesuai diterima dan bila tidak sejalan dengannya ditolak. Tetapi ketika belum jelas berdiam diri hingga mendapatkan keputusan jelas, mendukung wali-walinya dan kelompok sukses dalam membela agamanya dan sunnah nabinya, bersikap tegar di atasnya, membenci musuh-musuhnya dan menentang ajaran Al-Qur'an, membenci musuh-musuhnya yang menentang ajaran Al-Qur'an dan sunnah nabinya yang keluar darinya dan mengajak umat manusia untuk menyelisihinya. Dan demikian itu sangat ditentukan oleh kesungguhan di dalam merawat dan memelihara kesehatan hati dari berbagai macam virus racun, karena hati yang hidup dan bercahaya mampu menangkap cahaya Allah, memahaminya, tunduk dan patuh dalam mentauhidkannya dan mengikuti ajarannya. Bila hati mati dan gelap, maka tidak akan mampu menangkap cahaya Allah dan tidak mau tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW. Itu intinya. Nah, sekarang kita masuk penghalang pertama adalah kebodohan. Ini nomor satu. Hadirin sekalian, al-jahlu, bodoh, definisinya adalah menemukan suatu tidak sesuai yang diinginkan. Contoh, 1 + 1 = 5. Allah Tuhan yang disembah 3. Allah di mana-mana. Ini kan enggak sesuai yang diinginkan. Bapak, ibu sekalian, kalau ada orang bilang, ditanya, kadang-kadang lucu jawabannya. Pak, ibu, Allah di mana? Di hati saya. Masya Allah, gede banget intinya.
Padahal kursinya Allah aja wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Padahal kursi kata Ibnu Abbas letak kakinya Allah. Apalagi arus. Dengan gampangnya orang ditanya, "Bu, Allah di mana?" Di hadis saya. Ada yang lebih lucu lagi, di mana-mana. Hatta orang yang mengatakan Allah di mana-mana, kalau berdoa gimana, Pak? Enggak mungkin begini-begini. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena bisa aja di sono sini minta, tapi mengangkat tangan ke atas langit. Makanya ketika saat Al-Juwayni menyampaikan ta'lim, di dalamnya ada ulama-ulama, di antaranya Imam Al-Hamadani. Dia menyampaikan satu statement, "Inna Allaha kana wa lam yakunil arsy wa huwa ala ma kana alaih." Allah itu ada sebelum adanya arsy, dan Allah ada di tempat sebelum adanya arsy. Intinya dia ingin mengingkari Allah itu tidak bersemayam di atas arsy. Apanya? Apa katanya Imam Al-Habadani? "Wahai Imam Al-Juwayni, da' biarkan, tinggalkan berbicara tentang Allah di mana dan arsy di mana. Kenapa ketika kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit?" Akhirnya Imam Al-Juwayni sambil menepuk-nepukkan kepalanya, "Hayyaronil Hamadani, Hamadani membuat saya bingung, Hamadani membuat saya bingung." Akhirnya dirujuk kepada al-adab, kepada ajaran salafus saleh, kembali kepada akidah salafus saleh, yaitu ar-rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Itu. Nah, kebodohan orang terhadap akidah sahih juga sama, menyebabkan dia tersesat. Sekarang ada yang kalian lihat aja, jangankan di dalam masalah urusan-urusan yang pelik asma wa sifat, dalam masalah rukun iman, rukun Islam, Pak, dalam masalah agama yang terang benderang aja, banyak orang Islam sudah mulai tidak tahu. Dan katanya Ali bin Abi Thalib, kelemahan orang tidak tahu, jahil, "Al-annasu a'da'u ma jahilu wal-juhala'u a'da'u ulama." Orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui, dan orang bodoh itu cenderung menjadi musuhnya ulama. Clear? Sekarang kalau ditanya, kenapa orang banyak yang memusuhi jenggot? Karena enggak tahu sunahnya jenggot. Kenapa banyak orang memusuhi katok cingkrang? Karena dia tahu hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya isbal. Kenapa orang sekarang ini memusuhi syariat pada umumnya? Karena mereka tidak tahu. Bahkan umat-umatnya para nabi, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, memusuhi dakwahnya Nabi Ibrahim karena dasarnya adalah juhala. Makanya Allah menegaskan, mengomentari tentang umat-umat yang menentang para nabi, "Walakinna aktsarahum yajhalun," kebanyakan mereka adalah jahil. Makanya, Pak, terutama berbicara masalah agama tanpa dasar ilmu alias dasar kebodohan diharamkan oleh Allah. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 33. "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa an taqulu," kau berbicara tanpa dasar ilmu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, berbicara atas dasar, berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu merupakan pelanggaran paling besar di sisi Allah dan kesalahan paling besar dosanya, karena hal tersebut merupakan kedustaan atas nama Allah, menisbatkan Allah kepada perkara yang tidak patut dengan kebesarannya, merubah dan mengganti agamanya. Pak, lihat kenapa muncul kebid'ahan, kenapa muncul kesyirikan, kenapa muncul kekufuran? Karena berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, sampai berhala disembah. Dasarnya bicara menisbatkan ke agama Allah tanpa dasar ilmu. Itu aja. Menafikan apa yang telah ditetapkan untuknya. Dua lihat. Yang harus ditetapkan malah dinafikan, yang harus dinafikan malah ditetapkan. Perhatikan, ikhwan.
Allah Subhanahu wa taala tegas-tegas mengatakan ma massana min lughub, kita tidak

0: pernah tertimpa kecapean, orang Yahudi mengatakan Allah capek. Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, dermawannya kayak apa? Ya, tapi Yahudi mengatakan yadullahi maglulatun, tangan Allah itu terbelenggu. Odok. Bahkan akhirnya Isa disembah karena awalnya berbicara atas nama Allah, agama tanpa dasar ilmu. Jadinya Isa disembah, Zoroaster dijadikan Tuhan. Bahkan ada di sekalian berhala-berhala berentet di sekitar Ka'bah. Awalnya wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, sampai orang mengingkari sifat-sifat Allah. Tadi ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah di dalam hati saya, karena kejahilan. Dan itu bukan denominasi orang awam, Pak. Kadang-kadang di antara mereka yang bertitel pun berakidah dengan akidah seperti itu. Kalah seorang budak yang ingin dijual majikannya, lalu Rasulullah SAW tahan dulu karena dia muslimah. Ditanya, Aynallah, di mana Allah? Dia sambil menunjukkan tangan ke arah langit, Allahu bisama, wa man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada majikannya? Iktikha, merdekakan dia. Fa innaha mu'minatun, masyaallah. Tapi hal-hal yang seperti ini sudah lewat. Dengan demikian, hadirin sekalian, apalagi nanti datang di suatu zaman, innallaha yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak akan bakal nyambut ilmu saja begitu saja dicabut. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, akan tetapi dicabut dengan kematian para ulama. Fa in halaku, kalau ulama-ulama rabbani itu meninggal dunia, ittakhadanna suru'usan juhala, orang-orang mengambil tokoh agama yang juhal. Fasu'ilu, kemudian ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu. Akhirnya fadallu wa adallu, sesat menyesatkan. Dan ikhwan, masya Allah, maaf, sekarang ini muncul zaman di mana ruwaibidah menguasainya.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Ba'ana Radio.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila edisi Ngopi Spesial di pagi hari ini di 21 Mei 2026 gitu. Nah, pagi hari ini pastinya Bila membawakan topik-topik yang menarik nih Sobat Bahana. Tapi sebelum itu Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bahana di pagi hari ini. Buat Sobat Bahana yang baru gabung di pagi hari ini, selamat pagi ya Sobat Bahana. Jangan lupa gitu, jangan lupa bangun dan sarapan ya Sobat Bahana di pagi hari ini, di weekday ini, di hari Kamis ini gitu. Nah, bentar lagi weekend Sobat Bahana, jadi tetap semangatnya dijaga ya Sobat Bahana, karena nanti bisa untuk menikmati weekend. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini apakah Sobat Bahana sudah memulai aktivitasnya gitu, dengan bekerja atau bersekolah gitu, persiapan ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Tapi tadi Bila berangkat ke Bahana FM Ngawi gitu, masih ada Sobat Bahana yang menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk berolahraga. Nah buat Sobat Bahana semua, jangan lupa disempatkan untuk berolahraga, entah itu pagi ataupun sore gitu, jangan siang-siang karena panas. Nah Sobat Bahana yang mau bersepeda di pagi hari ini, pastinya di Jalan Trunojoyo tadi banyak sekali pesepeda di pagi hari ini yang sudah menyempatkan. Malah Bila tadi memperhatikan itu banyak sekali yang bersepeda itu seperti sudah kakak-kakak dan nenek-nenek gitu. Nah itu bersama cucunya Sobat Bahana. Jadi mungkin ya mengajak jalan-jalan cucunya dikala orang tuanya sedang bekerja, sedang persiapan bekerja gitu. Jadi seperti dititipkan gitu ya sang buah hatinya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana semuanya yang pagi hari ini mau menyempatkan berolahraga gitu, boleh banget bersepeda atau sekedar jalan-jalan ya Sobat Bahana. Atau olahraga yang paling simple nih Bila punya tips Sobat Bahana, yaitu membantu bersih-bersih rumah gitu. Ya gak mungkin setiap hari gak bersih-bersih rumah ya Sobat Bahana, walaupun gak se-detail waktu weekend gitu ya. Mungkin menyapu di pagi hari, mengepel, atau sekedar lap kaca gitu Sobat Bahana, nah, atau lap meja gitu. Nah bisa banget itu jadi alternatif, jadi olahraga alternatif di pagi hari ini gitu, buat Sobat Bahana semuanya yang gak sempat keluar berolahraga. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini gimana cuaca di sekitar Sobat Bahana semua, di daerah Sobat Bahana semua? Kalau di daerah Bahana FM Ngawi, alhamdulillah pagi hari ini itu seger gitu Sobat Bahana, gak terlalu berembun tadi Bila datang ke sini. Terus kemarin juga Sobat Bahana, alhamdulillah udah hujan gitu sore-sore. Sore kemarin sekitar jam 3 jam 4 gitu hujan turun. Nah sekitar daerah Sobat Bahana apakah juga hujan begitu, atau hujannya hanya daerah Bahana FM Ngawi gitu? Nah boleh banget di spill kemarin hujan, apakah juga kehujanan ya Sobat Bahana. Nah jangan lupa kalau kehujanan langsung mandi, langsung minum yang hangat-hangat ataupun minum obat gitu, mencegah sakit ya Sobat Bahana, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan jangan lupa juga Sobat Bahana, karena ini rawan sore-sore hujan gitu, bawa jas hujan kemana-mana ya Sobat Bahana semuanya. Terus Sobat Bahana, pastinya Bila hari ini akan membahas satu topik gitu yang sangat-sangat menarik ya Sobat Bahana, dibahas di pagi hari ini. Tapi Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bahana yang baru gabung gitu, selamat pagi dan selamat bergabung. Nemenin Bila di pagi hari ini sampai nanti jam 8 gitu, dari

jam 6 ini sampai jam 8 bila setia nemenin Sobat Bahana FM Ngawi. Nah, Bila pastinya juga akan membawa topik ini Sobat Bahana, ini Bila spill dulu. Topiknya itu tentang media sosial itu bikin makin dekat sama orang atau makin jauh sih. Nah, ini dia Sobat Bahana yang jarang dibahas padahal ini penting sekali apalagi untuk anak-anak atau remaja-remaja itu. Nah, biasanya Sobat Bahana, anak-anak zaman sekarang itu udah dikasih pegang gadget ya Sobat Bahana. Jadi anak SD, anak SMP, SMP itu udah emang aktivitas sehari-harinya pakai gadget ya Sobat Bahana. Anak SD, padahal dulu zaman Bila Sobat Bahana, waktu SD itu belum pegang gadget. Jadi belum pernah dipegangin, pegang itu waktu SMP gitu. Nah, Sobat Bahana sendiri, apakah pegang gadget itu malah waktu SMK atau SMA gitu? Wah, tapi anak zaman sekarang Sobat Bahana, bahkan masih TK atau masih SD pun sudah pegang gadget. Nah, seperti itu adalah mungkin ya Sobat Bahana, memang sudah diajarin dari kecil gitu, sudah terbawa suasana dari kecil dari orang tuanya kalau dipegangin gadget. Tapi Sobat Bahana, sebetulnya gitu, sebetulnya beberapa orang tua memegangi gadget itu dengan beberapa tujuan, contohnya untuk belajar, satu, contohnya untuk menenangkan anak saat rewel. Sebetulnya nggak apa-apa Sobat Bahana, cuman mungkin dikasih batas waktu atau mungkin dikasih peraturan gitu Sobat Bahana. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri, gadget itu atau media sosial itu membuat kita lebih jauh sama orang atau makin dekat sama orang gitu? Boleh banget share opininya atau ceritanya di pagi hari ini langsung di 085-634-5445. Boleh banget cerita sama Bila juga langsung Sobat Bahana, atau calling-calling aja di 085-634-5445 gitu. Mungkin media sosial itu Sobat Bahana bisa membuat kita lebih dekat dengan orang jauh, contohnya punya saudara yang merantau, kita punya media sosial, kita akan bisa menghubunginya, dikan berkomunikasi lebih intens gitu Sobat Bahana, tanpa berketemu langsung kalau belum sempat pulang. Nah, itu bisa membuat makin dekat. Tapi Sobat Bahana, sebaliknya, kalau kita punya teman, terus mungkin tetangga ya Sobat Bahana, kita mau ngobrol aja harus lewat via media sosial gitu, itu kan membuat jarak kadang makin jauh. Terus kalau nggak ngobrol lewat media sosial, ketemu aja nggak bertegur sapa gitu. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana ini? Ada positifnya dan ada negatifnya. Nah, menurut Sobat Bahana, sisi positif dan negatifnya apa saja? Dan mungkin Sobat Bahana sendiri lebih condong ke sisi negatif atau sisi positif gitu. Boleh banget langsung menghubungi Bila di 085-634-5445. Bila tungguin ya Sobat Bahana di pagi hari ini sambil dengerin satu lagu ini.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada.

0: di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori, menilai keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkait tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara, dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
3: Kalau goals-nya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gedia François Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio.

0: Jatim yang didukung penuh oleh.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngambang.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, selamat bergabung buat Sobat Bahana yang baru bergabung di pagi hari ini. Buat Sobat Bahana yang bergabung di Express Radio juga selamat pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini gitu? Gimana kabarnya di tadi sore? Kemarin sore maksudnya, karena kemarin sore itu hujan. Apakah Sobat Bahana juga merasakan kehujanan itu ya Sobat Bahana waktu keluar atau hendak pulang gitu, hendak pulang kerja terus kehujanan. Nah, buat Sobat Bahana yang mau berangkat kerja di pagi hari ini sama anak-anaknya yang mau sekolah, jangan lupa dibawakan jas hujan ya bunda-bunda. Biar apa? Biar enggak kehujanan kalau nanti sore hujan kayak kemarin. Kemarin itu pagi sama siangnya panas mentereng ya Sobat Bahana, tapi tiba-tiba malamnya sorenya itu hujan. Nah, itu hujan tiba-tiba kayak perasaan gitu Sobat Bahana, datangnya tiba-tiba gitu. Nah, Sobat Bahana juga pagi hari ini jangan lupa bersarapan ya buat bunda-bunda yang nyiapin bekal, jangan lupa dibawain sendoknya gitu. Nabila pastinya hari ini gitu membawa topik yang menarik buat yang baru gabung ya Sobat Bahana, mungkin belum tahu topik hari ini. Bila spill dulu, topik hari ini itu media sosial itu bikin kita makin dekat sama orang atau bikin kita makin jauh gitu. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri gimana? Media sosial itu bikin kita makin dekat sama seseorang atau orang lain atau bikin kita bisa makin jauh ya Sobat Bahana? Pastinya jawabannya itu ada banyak sekali faktor-faktornya gitu Sobat Bahana. Untuk saudara atau orang lain yang lagi jauh gitu Sobat Bahana, yang jauh dari kita, mungkin bisa membuat kita semakin dekat dengan cara berkomunikasi lewat media sosial. Tapi dengan orang dekat mungkin Sobat Bahana, contohnya yang satu rumah ayah sama ibu gitu, kita sebagai anak gitu. Kenapa sebagai anak yang dicontohkan Bila? Karena zaman sekarang ya Sobat Bahana, yang lagi main gadget sama media sosial sampai lupa sama orang lain itu mesti remaja-remaja atau anak-anak.

anak zaman sekarang gitu. Jadi anaknya di kamar main HP, mau ngobrol nih sama bundanya. Nah itu bisa-bisa lewat chat Sobat Bahana, lewat media sosial itu nggak langsung ngobrol. Karena apa? Mungkin ya sudah terbiasa bundanya juga merespon obrolan itu lewat chat. Nah itu menimbulkan makin jauhnya jarak seorang anak dan seorang orang tuanya. Jadi dekat tapi berjarak gitu Sobat Bahana. Nah itu perlu diperbaiki ya Sobat Bahana, hubungan di antara keluarga. Contohnya anak yang jauh dari orang tuanya gitu. Nah itu makin intens komunikasinya karena ada media sosial, jadi bisa mendekatkan gitu Sobat Bahana. Nah yang dekat malah terjauhkan, yang jauh malah bisa dekat gitu. Nah pengaruh media sosial ini pastinya ada sisi negatifnya dan sisi positifnya ya Sobat Bahana. Jadi menurut Sobat Bahana semua yang punya opini atau cerita di pagi hari ini gitu, mau curhat juga boleh gitu ya Sobat Bahana, langsung aja dibila di 085-63-4545 gitu. Nah buat Sobat Bahana di pagi hari ini gimana kabarnya gitu? Apakah di pagi hari ini juga bangun tidur dibiasakan dengan langsung lihat HP, lihat notifikasi HP gitu? Nah itu juga pemicu Sobat Bahana, pemicu kita jauh dari orang lain. Nah kenapa bisa begitu? Karena mungkin ya bangun tidur bisa bangun langsung buka pintu terus keluar jalan-jalan bersosialisasi atau langsung bertegur sapa, berinteraksi dengan orang-orang sekitar, dengan tetangga-tetangga sekitar. Tapi kita malah bangun tidur itu langsung buka notifikasi HP, langsung main HP, terus kalau waktunya udah mepet langsung mandi, langsung berangkat. Nah itu yang membuat kita semua Sobat Bahana jauh dari orang-orang sekitar. Kita dekat tapi kita berjarak gitu. Nah itu kurang baik ya Sobat Bahana, apalagi sama tetangga dan orang di rumah itu pastinya. Bisa-bisa ya orang di rumah itu malah jarang ngobrol ya Sobat Bahana, karena pada sibuk sendiri main media sosial gitu. Jadi media sosial ini ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya. Nah Sobat Bahana, media sosial juga bisa digunakan contohnya di pagi hari ini nonton Bila atau dengerin Bila gitu lewat XPS Radio juga bisa, lewat website Bahana FM Ngawi juga bisa. Nah itu manfaat yang bagus. Nah kalau bangun tidur lihat notifikasi HP, lihat TikTok gitu, terus habis itu lupa sama jam, waduh itu bisa telat ya Sobat Bahana. Nah kalau telat itu juga bisa mempengaruhi mood Sobat Bahana semua atau perasaan Sobat Bahana semua dan kelancaran Sobat Bahana semua pada pagi hari ini sampai nanti habis pulang kerja gitu. Nah buat Sobat Bahana semua, jadi jangan lupa pagi hari ini sarapan dan jangan lupa berolahraga. Satu lagi, jangan lupa bersosialisasi dengan orang-orang atau berinteraksi dengan orang-orang gitu. Jangan kebanyakan main medsos ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana yang punya opini di pagi hari ini tentang tema di pagi hari ini, media sosial itu bisa membuat kita dekat sama orang atau membuat kita semakin jauh sama orang, boleh banget langsung di-share di 085-63-4545. Nah, bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini.

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedung Raya, Universitas Tidar membuka kesempatan

0: Dapat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi. Seleksi mandiri jalur kerjasama. Seleksi mandiri nilai UTBK. Seleksi mandiri ujian tulis. Dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
1: Kira daftar ke sana kan?
0: Iya.
1: Katanya murah kan?
0: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
0: Untidar, unggul berbudaya.

Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

0: Suatu saat
1: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya.

0: fresh banget loh rumahnya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, gimana di pagi hari ini? Apakah Sobat Bahana sudah ada yang perjalanan untuk bekerja gitu ya? Semoga hati-hati karena bila memantau tadi di sekitar Jalan Tronojoyo itu cukup ramai ya Sobat Bahana. Karena mungkin hari ini memang weekday gitu ya. Hari Kamis ini banyak sekali yang berangkat bekerja dan bersekolah gitu. Jadi mengantar anaknya sekolah atau berangkat sendiri ataupun mengantar istrinya bekerja kerja gitu, tadi padat sekali. Dan tapi Sobat Bahana jangan khawatir, karena di perempatan sekitar Bahana FM Ngawi atau persimpangan gitu, pertigaan itu pasti ada Pak Polisi yang menjaga gitu. Semoga Sobat Bahana di jalan itu tetap mematuhi peraturan lalu lintas gitu. Kalau berhenti ya berhenti dulu ya Sobat Bahana, jangan menerobos karena takutnya gitu terjadi suatu kecelakaan gitu ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Jangan sampai ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana selalu berhati-hati di jalan gitu. Dan Sobat Bahana, kalau gitu ya, kemarin kan hujan gitu sore. Nanti kalau hujan Sobat Bahana, kalau hujan di sore hari atau siang hari, bila berpesan tetap hati-hati di jalan ya Sobat Bahana. Tetap hati-hati dan jaga kesehatannya. Jangan lupa bawa jas hujan gitu. Karena mungkin kalau hujan bisa-bisa jalanannya itu licin gitu Sobat Bahana, dan ramai mungkin. Jadi tetap hati-hati ya Sobat Bahana. Nah kembali lagi di topik hari ini Sobat Bahana. Media sosial itu bikin kita makin dekat sama orang lain atau bikin kita makin capek? Nah gimana nih menurut Sobat Bahana semuanya yang main media sosial, apakah ada rasa capek gitu? Tapi menurut Bila ya, jarang banget orang ngerasain main media sosial itu capek Sobat Bahana, kecuali kalau memang udah bosen. Tapi jarang banget juga orang yang bosen main media sosial gitu. Contohnya kalau scroll gitu. Nah jari ini walaupun bergerak terus Sobat Bahana, nah gak bakal capek Sobat Bahana, karena mungkin cuman senam jari gitu ya. Nah sebetulnya Sobat Bahana yang capek itu otak sama mata sama badan kita secara gak sadar yang gak kita rasakan gitu ya. Sebetulnya itu capek Sobat Bahana. Karena apa? Mungkin ya selalu melihat konten yang berganti-gantian gitu. Terus mata ini gak tahan gitu sama sinar layar HP kita gitu terus menerus dari pagi sampai malam sampai hendak tidur. Jadi dari bangun tidur sampai hendak tidur lagi kita itu lihat HP gitu Sobat Bahana. Nah itu bikin mata kita capek Sobat Bahana sebetulnya, tapi itu gak dirasakan kadang gitu. Jadi kita bilang kita gak capek main media sosial, sebetulnya gitu badan kita itu aslinya capek gitu. Nah Sobat Bahana sendiri bagaimana, apakah ada gitu keluh kesah Sobat Bahana bosan atau gak pernah bosan sama sekali sama media sosial gitu? Nah Sobat Bahana juga harus keinget ini, kalau media sosial itu juga bisa membuat kita dekat dengan orang lain, juga bisa membuat kita jauh dari orang lain gitu. Jadi harus dihati-hati ya Sobat Bahana. Karena apa? Karena media sosial itu juga bisa jadi senjata. Senjata pendekat juga bisa, senjata yang buat kita jauh juga bisa. Jadi harus berhati-hati dan mungkin harus distabilkan juga jam-jamnya untuk bermain media sosial gitu. Nah Sobat Bahana, ternyata gitu berakhir sudah sesi pertama pada pagi hari ini. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Bahana di sesi kedua nanti gitu, di jam 7 sampai jam 8. Nah setelah yang satu ini.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Pemandangannya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
0: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
0: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?